Oke, teman Pro 2, semangat pagi. Teman Pro 2 yang kayaknya pagi hari ini emang udah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, dan semoga aja sih kegiatan-kegiatannya emang benar-benar bikin kamu jadi semakin percaya gitu. Wah, ternyata setiap harinya ini memang bisa kamu jalani gitu ya. So, semoga aja teman Pro 2 yang kayaknya udah ke jam 8 pagi ini ya, udah banyak lah gitu kegiatan-kegiatannya yang sudah diselesaikan dengan sangat baik ya. So, untuk teman Pro 2 juga yang punya teman baru mungkin dari luar negeri misalnya yang lagi kuliah atau yang lagi magang atau yang lagi pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ke Lombok, ke Mataram tepatnya, yaudah kayaknya bisa untuk menambah teman gitu kan. Salah satunya nih ada juga ternyata di Universitas Islam Negeri ya kan, selain di UNRAM itu ada di UIN juga, yang pastinya untuk tahun ini itu ada kerjasama UIN Mataram juga gitu teman Pro 2 di bidang pembelajaran yang bertaraf internasional. Dan tahun ini ya itu ada mahasiswa dari Thailand dan juga Bangladesh ya. Berbeda dengan program pertukaran mahasiswa yang bersifat sementara, para mahasiswa internasional ini ternyata menempuh pendidikan secara reguler gitu hingga menyelesaikan studi di UIN Mataram. Wow, keren sekali ya. Jadi seluruh mahasiswa asing itu memperoleh beasiswa pendidikan sekaligus difasilitasi tinggal di Ma'had UIN Mataram, dan kampusnya juga menyiapkan program penguatan bahasa Indonesia sebelum mereka mengikuti seluruh aktivitas akademik secara penuh gitu. Jadi memang dari selain dari Thailand, dari Jepang juga ada gitu ya. UIN ya, UIN Mataram ini memang aktif juga gitu mengirim mahasiswa mengikuti program pertukaran ke sejumlah negara seperti Malaysia, Brunei, Thailand hingga Jepang melalui berbagai kerjasama dengan perguruan tinggi mitra. Wow, ada kesempatan untuk kamu nih teman Pro 2 ya, terutama nih untuk mahasiswa-mahasiswa UIN pasti bangga banget gitu ternyata. Selain bisa mencoba pertukaran mahasiswa ya ke luar negeri, juga bisa berbaur juga dengan teman-teman dari Thailand dan Bangladesh yang full ya sampai lulus nanti kuliah di UIN gitu. Dan pastinya ini memperkuat posisi UIN Mataram nih sebagai perguruan tinggi yang mampu bersaing dengan mahasiswa tingkat global.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya, hanya tidur 4 jam sehari, dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Selamat pagi dulu untuk teman Pro 2. Banyak banget yang sudah mulai kayak wow, mencari sarapan mungkin ya pagi hari ini. Sarapannya apa nih teman Pro 2? Semoga yang enak-enak aja sih. Kalau di Lombok sendiri tuh emang udah banyak banget sarapan-sarapan yang benar-benar bisa bikin kita jadi cukup kenyang ya. Sarapannya mau di mana untuk edisi pagi hari ini? Apakah di rumah aja atau mungkin pengen ke perbukitan? Nah, Dini punya informasi dulu nih ya, teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang pernah ke Keteri, Lombok Barat, mungkin yang hiking-hiking ya, yang jogging, ini terjadi kebakaran di Bukit Keteri, Lombok Barat, tepatnya di sekitar pos 1 pada hari Minggu yang lalu kan ya, di malam hari, teman Pro 2. Jadi syukurnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, dan api sudah berhasil dipadamkan 30 menit setelah kejadian oleh pihak pengelola Bukit Keteri gitu. Dan berdasarkan informasi dari Bukit Keteri sendiri, pihak pengelola bukit dan tim dari Resort Pelanggan Timur langsung ke lokasi kejadian pada hari Senin kemarin gitu, dan untuk menelusuri penyebab kebakaran ya. Jadi teman Pro 2 harus tetap hati-hati, harus dijaga sampahnya. Untuk yang baru aja ke Bukit Keteri gitu kan, biasanya weekend nih Bukit Keterinya kan rame gitu. Terus udah gitu ada yang mau emang berolahraga ke Bukit Keteri misalnya. Pokoknya harus tetap hati-hati aja ya teman Pro 2 ya. Dan semoga tidak ada lagi kebakaran-kebakaran ya. Apalagi ini udah musim kemarau dan kemaraunya akan kemarau panjang. Itu memang kebakaran lahan, kebakaran hutan itu salah satu dampak dari kemarau panjang. Termasuk juga adanya fenomena El Nino ya, yang pastinya ini bisa banget untuk menjadi penyebab juga gitu ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Wih keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Teman Pro 2, benar-benar harus banget ya untuk menjaga yang namanya lingkungan. Karena itu tadi ya, ternyata di Bukit Keteri yang kita cintai itu benar-benar sangat mengejutkan ya, bahwa di situ terjadi kebakaran, Teman Pro 2. Jadi pokoknya berhati-hati banget di saat musim kemarau panjang ini gitu. Kayak ya, Teman Pro 2 harus banget untuk terhidrasi juga ya. Itu yang paling penting juga pokoknya ya. So, Teman Pro 2 yang kayaknya nih, untuk yang udah gak sabar mau jalan-jalan di KLU sana lagi menyusun tarif khusus, yuk, khusus loh untuk pelayanan kesehatan bagi wisatawan mancanegara melalui PDRD gitu. Jadi ada rancangan perubahan gitu loh nantinya, dimana akan ada regulasi untuk menyesuaikan kebutuhan dari KLU sendiri sebagai destinasi wisata internasional. Dan tarif layanan kesehatan bagi wisatawan asing akan diatur secara khusus dalam lampiran perubahan perda. Selain mengatur tarif layanan kesehatan wisatawan asing, nantinya revisi perda PDRD juga mengusulkan penyesuaian retribusi masuk kawasan wisata Tiga Gili juga. Nah, jadi untuk Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per pengunjung nih untuk tarif layanan kesehatannya ya. Jadi naik dikit lah. Dan Pemda juga mengusulkan penurunan biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon pendaki Gunung Rinjani dari Rp50.000 menjadi Rp15.000 aja gitu ya. Jadi ini emang masih usulan bentuknya, nanti akan ada penyesuaian biaya pemeriksaannya ini yang bertujuan supaya setara dengan tarif di Lombok Timur sendiri gitu. Jadi di KLU setara, di Lombok Timur juga setara gitu. Dengan begitu, baik wisatawan domestik maupun mancanegara bisa memanfaatkan fasilitas medis di kawasan tersebut ya, dengan beban biaya yang sama adilnya. Oke, itu informasi

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa, Dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

2 Agustus nih, sudah tanggal sudah di momen yang kayaknya bisa dibilang tuh harus benar-benar teman Pro 2 nikmati aja gitu ya, karena sudah masuk ke bulan Agustus. Dan di tahun ini pula kalau berasa kayak wah nggak berasa banget ya gitu, sebenarnya berasa. Ternyata mungkin banyak yang wah tertatih-tatih banget gitu kayaknya di tahun ini. Semoga semuanya bisa benar-benar semangat aja sih ya. Dini mau kasih informasi dulu mengenai Indonesia yang menaklukkan Filipina nih. Jadi untuk timnas voli putri Indonesia, congratulations mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CV Cup Putri 2026 ya. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Jadi Indonesia sempat kehilangan set pertama sih 20-25 sebelum membalikan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Jadi skuad merah putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingannya itu di Hanoi, Vietnam, dan Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Save your tears for another day, tuan bro dua. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa terkadang menangis itu bikin kamu benar-benar lega, ya nggak apa-apa ya. Menangis itu kadang penting juga sih sebenarnya. Well, tuan bro dua, jangan nangis pagi-pagi ya. Semuanya harus banget semangat yang luar biasa ya. Tapi Dini mau kasih informasi dulu nih untuk kamu. Jadi untuk yang mungkin akan bepergian gitu, harus tetap hati-hati ya di tengah cuaca seperti sekarang nih teman pro 2. Jadi menurut BMKG sendiri tuh aja untuk edisi musim kemaraunya untuk tahun ini tuh emang kemarau yang panjang gitu. Bahkan ada fenomena El Nino kemarin yang juga sudah, El Nino ya, yang sudah Dini bahas juga dengan salah satu prakirawan iklim gitu, yang katanya ini El Nino ini aja bisa hadir itu sampai di akhir tahun ini gitu, yang biasanya gak selama ini gitu, gak selama itulah gitu ya. So harus banget teman pro 2 benar-benar semangat yang luar biasa, dan semangat ini kan bisa datang dari mana aja. Jadi semoga aja teman pro 2 tetap semangat deh gitu ya. Dini masih nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Dan untuk Spada edisi hari ini, Dini bakalan ngobrolin satu hal yang penting banget, terutama berkaitan dengan moderasi beragama.
1: Spada, selamat pagi teman pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, teman Pro 2. Wow, udah jam 9.20 aja nih teman Pro 2. Semoga aja teman Pro 2 yang emang udah punya banget yang namanya kesibukan-kesibukan tertentu ya. Dan cara kamu untuk menghargai pendapat orang, kayak misalnya kamu ada dalam satu tim, kemudian harusnya sih dalam tim ini teman Pro 2 gak hanya mau didengarkan tapi juga mau mendengarkan. Menghargai pendapat itu kan sikap untuk menghormati ide orang lain nih, terus menjaga kerukunan dan juga menciptakan keadilan gitu. Dan cara menghargai pendapat itu sebenarnya gampang banget ya. Yang pertama, mendengarkan ya. Yang kedua, tidak memaksakan. Yang ketiga, berbicara dengan sopan gitu. Jadi kamu harus memanfaatkan banget agar mencegah konflik, kemudian ada keputusan lebih baik. Dan memang ini penting banget, apalagi di zaman sekarang ya, di saat semua orang itu punya akses untuk berbicara, kayak misalnya di media sosial misalnya gitu. So, kayaknya pas banget sih kalau misalnya kita terus untuk bisa belajar gitu ketika di media sosial. Semua orang bebas aja ngetik apapun, bebas untuk nge-share konten apapun. Nah, begitu juga dengan di dunia maya gitu ya. Jadi gak hanya secara langsung aja, di dunia maya pun benar-benar harus bisa untuk menjaga semua itu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, ini masih ngomongin soal moderasi beragama yang penting banget ya pastinya. Dan hal ini bisa untuk mencegah konflik sih, Teman Pro 2. Beberapa cara pastinya untuk kamu bisa saling menghargai pendapat orang lain dalam lingkungan sosial. Yang pertama itu adalah dengan mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai ya. Kalau misalnya orangnya itu emang agak bertele-tele, mungkin kamu sampaikan aja gitu, langsung aja gitu, secara singkat, padat, dan to the point ya gitu. Kemudian bisa melihat sesuatu dari berbagai perspektif, tidak melakukan hal yang berbau diskriminasi, dan jangan keras kepala dengan pendapat pribadi, serta menerima keputusan akhir dengan ikhlas aja. Ya walaupun keputusan bersama itu gak sesuai dengan pendapat pribadi, ya udah jangan berkecil hati ya, dan jangan menutup diri untuk tidak berpendapat lagi di kemudian hari harinya, oke? Pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus, ini masih nemenin kamu di sepeda.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

104,2 FM teman Pro 2. Well, kita masih di Sepada. Dini masih ngobrolin soal bagaimana sih menghargai pendapat orang lain di sekitar ya, apalagi saat berdiskusi ya, enggak boleh dong saling menyepelekan pendapat orang lain gitu. Karena biasanya perbedaan pendapat itu kan pasti selalu ada nih teman Pro 2, enggak mungkin enggak ada perbedaan pendapat. Enggak bisa dihindari deh. Dan hal ini dilatar belakangi juga oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi semua orang mengikuti jalannya diskusi harus bisa saling menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh saling menyepelekan, saling menyalahkan ya. Dan kalau ini sering terjadi nih sebagai pemberi pendapat, wah sudah pasti dong kita pengen orang lain juga menghormati atau menghargai pendapat kita ya, supaya hal ini terus tidak berjalan gitu. Kamu bisa speak up. Coba belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain juga gitu ya, sebelum ingin dihargai pendapat kita oleh orang lain. Biasakan untuk tidak menghakimi pendapat orang lain, jangan terlalu keras juga pada pendapatmu, dan biasakan untuk menilai segala sesuatu dari banyak sudut pandang ya. Karena setiap orang itu berpikir dua kali dulu sebelum mengutarakan pendapatnya gitu, dan hal ini dilakukan supaya terhindar dari sikap buruk orang lain karena ulah kita sendiri gitu loh. Oke teman Pro 2, bentar lagi Dini mesti udahan, tapi sebelumnya Dini kasih single dulu deh buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Thank you teman-teman berdua untuk kamu yang udah stay tune di sini. Semoga aja semua informasi-informasi yang sudah Dini berikan bisa bermanfaat untuk kamu semua ya teman-teman berdua. Dan Dini harapkan teman-teman berdua juga untuk stay tune terus di 104,2 FM karena masih banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak. Jadi pastikan aja untuk kamu stay tune terus hanya di 104,2 FM teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada tahun 2026. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi, BPBD menyiapkan skema pendistribusian air bersih bagi masyarakat di 24 desa yang tersebar di 12 kecamatan rawan kekeringan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Balai Wilayah Sungai Palang Merah Indonesia, Bank NTB, serta sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan sebagai upaya menyamakan langkah dalam menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu udara dan memicu kekeringan berkepanjangan di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa.

0: Politeknik Narmada resmi mengantongi surat keputusan operasional dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Penyerahan SK tersebut menandai berdirinya Politeknik Narmada sebagai perguruan tinggi vokasi baru di Provinsi NTB. SK operasional diserahkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 I Gusti Lanang Bagus Eratodi kepada Ketua Yayasan Lumbung Ilmu Sasak Ahmad Mustarudin Effendi, didampingi juga oleh Direktur Politeknik Narmada Muhammad Jazuli. Kehadiran Politeknik Narmada diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan vokasi di NTB sekaligus menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci.
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Edisi hari ini di hari Selasa, ya, 4 Agustus 2026, ya. Hari kemerdekaan sebentar lagi. Perayaan 81 tahun Indonesia, ya, di 17 Agustus nanti. Tapi masih panjang perjalanan ke situ. Dan aku bakal nemenin perjalanan kamu di hari ini, ya, dengan single-single yang ready untuk kamu request di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. So, buat teman Pro 2 yang lagi pengen disemangatin, pengen dibawa santai aja aktivitasnya di hari ini, boleh deh, aku bakal puterin kamu single yang satu ini. Dan aku tungguin request kamu via WhatsApp 0819020570, atau kamu bisa ikutan juga di live TikTok juga nanti. Aku bakal coba deh, pokoknya stay tune.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

aku, teman Pro 2 ya, by NPD ya. Buat kamu yang ngerasa sempurna, ya berusaha untuk sempurna lah ya. Tapi yang namanya manusia gak ada yang sempurna. Jadi emang harus menerima gitu ya, apapun itu ya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Dan aku masih nemenin kamu di sini, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist dengan single-single yang ready to request di WhatsApp ya. Selamat siang buat Alisa yang pengen dibuterin lagu ya Rahim Laude, judulnya Bersenja Gurau. Terus juga ada Nia yang mau diputerin lagu ya Nadif, Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ya, yeah, oke. Okay. Dan satu lagi ada Uun. Lagunya by Dia. Ya udah, aku bakal putar satu-satu dulu lagunya buat nemenin kamu yang lagi menikmati aktivitas di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Dan aku masih tungguin request teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

Tuan Pro 2 by Dia. Buat kamu yang kayak bawa asik aja nih ya bulan Agustus ini, karena kita emang harus bisa membuat suasana jadi lebih nyaman, lebih ngebuat kamu menikmati gitu ya, apapun itu ya, supaya kamu ngejalaninnya tuh dengan happy ya. Dan semoga aja awal Agustus ini kayak masih happy, masih banyak hal yang kamu bisa lakukan dengan penuh semangat ya. Dan aku juga masih semangat di 37 menit lagi kebersamaan aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan siapa lagi nih yang udah join di sini? Ada WhatsApp dari Naysia, dari Berbinar, izin request selesai by Sabrina Leonor. Oke, selesai, aku setting langsung ya. Ini juga ada Sarah, dia minta lagunya Sabrina juga, ditunggu yang selesai ya. Dan pagi Kak, seneng banget kalau lagi aktivitas sambil dengerin radio kayak gini. Aku mau request lagunya Sumpah Mati, Selena Grace. Ini juga asik lagunya, walaupun kayak melo-melo gitu ya teman Pro 2, tapi seru gitu ya untuk dinikmati di tengah suasana aktivitas kamu. Oke, buat yang lagi di jalan hati-hati. Buat siapa tadi yang nyetir ya, pokoknya kamu tetap konsen sambil nikmatin lagu ya. Pagi baby, pagi menjelang siang sih kalau di sini ya. Request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Udah aku setting, tinggal ditunggu aja diputarnya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Aan yang minta diputerin lagunya Dunia Yang Nanti, Raim Laude. Ada gak ya Dunia Yang Nanti, Raim Laude? Kalau gak ada, aku puterin yang Iqro aja kali ya. Ditunggu lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join lagi, tenang, masih bisa banget, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang untuk Pro 2 Hitlistnya. Dan sampai di jam 2 siang nanti ya, di Santai Siang. Jadi masih bisa ikutan join via WhatsApp di 0819020570, atau kamu bisa ikutan di Instagram @pro2fmmatara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oke, teman Pro 2, Iqra by Raim Laude ya. Untuk kamu yang mungkin sedang membaca juga diri kamu yang bagaikan atom yang kecil, kalau kata Raim, emang bener ya, ada banyak benernya gitu ya dari lagu ini. Karena kan bayangin aja, manusia di muka bumi ini tuh bagaikan atom yang kecil kalau cuma satu manusia. Jadi kayak kita mau berbuat sesuatu tuh kayak mikir-mikir dulu ya, semua itu ada jalan kehidupannya masing-masing, roda terus berputar gitu ya. Dan sekarang mungkin kamu lagi berada di fase yang lagi semangat-semangatnya, lagi seneng-senengnya, lagi mempersiapkan 17 Agustus 1945. Oh enggak dong, 17 Agustus 2026. Oke, ini ada request lagi nih dari teman Prodo yang baru gabung. Selamat siang juga buat Kak, siapa nih namanya, kok gak ada namanya. Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License ya. Terus ada juga Intan yang pengen diputri lagunya Jenny Less Than A Lover ya. Dan satu lagi ada Amira yang ada di Mataram, lagunya Ari Lesmana Sesi Potret. Asik-asik nih lagunya. Kita nikmati aja dulu single-single. Dan untuk kamu yang mau request, tenang, masih aku bakal baca satu sesi lagi kayaknya nih.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

lagu galau versi Ari Lesmana di tahun 2026. Dan emang sukses banyak banget yang relate sama lagu ini, yang mungkin kehilangan sosok-sosok luar biasa dalam hidupnya. Yang ikhlas itu kayak semua orang masih amatir, banyak yang amatir gitu ya. Karena untuk mengikhlaskan itu tidak semudah itu. Mungkin kamu bisa menerima, tapi kalau untuk ikhlas banget tuh kayaknya susah ya. Tapi ya namanya juga kita harus ada di fase-fase tertentu dalam kehidupan ya, akan bisa kita lewati seiring berjalannya waktu. Dan tentunya seiring berjalannya waktu juga aku harus segera pamit, tapi aku bakal baca dua request terakhir dulu nih dari teman Pro 2, dari Angga. Lagunya Sal Priadi dong yang foto kita blur. Okay. Terus ada Ata juga, lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Rembuk. Ditunggu pokoknya. Okay deh, itu dua lagu terakhir sih. Jadi tenang aja, aku bakal puterin buat kamu ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan join di Pro 2 Hitlist, so sorry banget ya, udah mau jam 12. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Di info selanjutnya itu Muda Kreatif. Stay tune.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Bro 2, Muda Kreatif hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan senang banget aku Putri bakal punya informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran, aku bakal share info apa, dari siapa, tentang apa gitu ya. Pastikan kamu stay tune deh ya, karena ini jam-jam lapar sih ya. Kayaknya bakal ngebahas tentang kuliner, seru juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi bingung mau makan apa gitu ya, atau kayak gak bisa ketinggalan makanan-makanan yang lezat gitu ya, yang ada di sekitar kamu ya, pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu di Muda Kreatif.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman.

Hai sayang, by Yura Yunita, teman Pro 2 ya. Single yang satu ini membawa aku ya untuk ngajakin ke kamu bahwa kita tuh punya banyak banget kekayaan kuliner yang kita tuh patut untuk banggakan dan patut untuk dinikmati. Salah satunya apa, teman Pro 2? Yaitu nasi tumpeng ya. Dan ternyata di balik kehadiran nasi tumpeng di Indonesia ya, mungkin ketika kamu datang syukuran kelahiran, ulang tahun, peresmian gedung gitu ya, atau perayaan-perayaan lainnya deh ya, ini tuh kayak selalu ada ya, teman Pro 2. Dan tumpeng bukan hanya makanan pengenyang perut atau hiasan meja aja gitu ya, tapi kayak ada lekuk bentuk warna jenis lauk yang mendampinginya, yang ternyata menyimpan makna tentang kehidupan dan spiritualitas manusia. Aku baru tahu sih ya. Dan tumpeng ini merupakan nasi kuning yang berbentuk kerucut ya, dan dikelilingi lauk ya. Dan bentuk ini memang ternyata meniru bentuk Gunung Suci yang merupakan kepercayaan masyarakat Jawa kuno dan Hindu-Buddha yang dianggap tempat bersemayamnya dewa atau leluhur. Dan ketika ajaran Islam masuk ke tanah Jawa, filosofi ini diselaraskan dengan bentuk kerucut tumpeng yang dimaknai sebagai simbol hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Bahkan tumpeng sendiri itu menurut akronim bahasa Jawa kuno, kalimat yen metu kudu mempeng, yang memiliki arti kalau kita hidup dan melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan sungguh dan penuh semangat. Ya, gimana gak semangat ya? Menu-menu di tumpeng tuh kayak, aduh, pengen bikin jadi lapar gitu ya, teman Pro 2 ya.

0: Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2 masih di lokal, bukan lokal sih, muda kreatif ya. Dan aku masih punya informasi buat kamu yang lagi menikmati istirahat siang kamu, lagi menikmati nasi kamu, nasi tumpeng mungkin ya, salah satu menu yang sedang kamu nikmati. Karena kebetulan lagi ada yang happy birthday, ada yang sedang berulang tahun ya. Dan tumpeng ini emang dalam tradisi gitu ya, itu ada beberapa lauk pauk yang mengelilinginya ya. Secara tradisional itu ada 7 jenis lauk yang menyertai, dan dalam bahasa Jawa angka 7 itu disebut pitu, yang dimaknai sebagai pitulungan atau simbol permohonan atau pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dan setiap lauk ternyata ada unsur alam semesta, kayak misalnya ikan asin atau teri yang melambangkan kehidupan laut dan pentingnya kebersamaan serta kerukunan. Ayam jago yang dimasak utuh melambangkan upaya manusia untuk menghindari sifat-sifat buruk dan sombong seperti ayam jago ya. Sementara urap sayuran seperti kangkung, bayam, tauge itu melambangkan kesuburan, pertumbuhan serta jalinan hubungan sosial yang harmonis antar sesama manusia. Dan ada satu fakta penting selama ini yang kita sering melihat orang memotong tumpeng langsung dari bagian puncaknya. Ternyata secara filosofis cara itu justru keliru, karena memotong tumpeng itu dari atas dipercaya memutus hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan melambangkan kerakusan. Jadi yang cara yang dipercaya benar dan secara filosofis ya, dengan menyendok nasi dan lauk dari bagian bawah atau dasarnya secara horizontal terlebih dahulu, karena itu melambangkan rasa syukur yang dinikmati bersama-sama dan cerminan bahwa segala sesuatu di dunia ini harus dimulai dari bawah menuju puncak keberhasilan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Senyumin dulu aja teman pro 2 ya, apapun itu dibawa happy gitu ya, walaupun mungkin gak happy-happy banget, ada aja ujiannya, ada aja yang bikin kamu tuh kayak, aduh kenapa sih ini bisa terjadi, tapi apapun itu harus kamu hadapi ya teman pro 2, ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang kamu gak sangka-sangka dalam hidup kamu, oke? Dan seperti lagu dari belakangnya Demi Lovato, You Will Be Okay. Oke, ini jadi single terakhir aku karena harus closing untuk Muda Kreatif. Tapi tenang aja, nanti aku bakal balik lagi untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada Zona Olahraga, so stay tune.

Hey hey, Zona Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Dan senang banget aku bakal punya updatean informasi dari olahraga yang kamu suka mungkin, atau kamu lagi pengen update gitu ya, atlet-atlet favorit kamu, olahraga yang kamu suka ya teman Pro 2. Dan aku bakal punya informasinya buat kamu sampai di jam 12. Bukan 12, 2 siang, 14.00 waktunya ya, 14.00 waktu Indonesia Tengah. So, buat teman Pro 2 yang penasaran, aku ada informasi dari dunia tenis teman Pro 2. Terus nanti juga aku bakal punya informasi dari sepak bola. Enaknya mana dulu, tenis atau sepak bola? Kalau aku sih enaknya puterin kamu lagu dulu ya. Jadi dengerin dulu single-single yang mau lewat dulu, dan stay tune.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, teman Pro 2. Ini dia informasi dari olahraga tenis ya, untuk kamu yang mungkin tahu siapa sih sosok petenis yang sekarang tuh lagi mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menjuarai turnamen WTA, yaitu Alexandra Ella. Ya, jadi Ella, Alexandra Ella maksudnya. Gelar itu diraihnya setelah mengalahkan unggulan pertama Jessica Pegula di final Mubadala DC Open 2026 di Washington ya. Dan petenis berusia 21 tahun itu menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-0 di William H.G. Fitzgerald Tennis Center. Laga final sempat tertunda selama 1 hari akibat hujan sebelum kembali dilanjutkan pada Senin 3 Agustus 2026. Dan pertandingan dihentikan Minggu malam waktu setempat saat Pegula memimpin 6-4, 2-1 pada set kedua. Setelah dilanjutkan, Ella berhasil membalikan keadaan dan merebut kendali pertandingan. Dari posisi tertinggi 4-6-3-4, Ella menyapu 9 game terakhir berturut-turut. Dia bahkan menutup set penentuan 6-0 dengan hanya kehilangan 8 poin. Ella mengaku mengalami 24 jam yang luar biasa karena penundaan pertandingan akibat hujan ya. Dan penundaan itu memang sering dialami ya, dan memanfaatkan pelajaran dari pertandingan sebelumnya dan menerapkannya pada lanjutan laga. Dan keberhasilan itu menjadi pelipur lara setelah kegagalan di final tunggal Liverpool sebelumnya. Dan tahun lalu Ella juga gagal meraih gelar Lexus Edgebarn Open meski sempat memiliki 4 championship point. Dalam perjalanan menuju gelar Washington, Ella mengalahkan 3 unggulan dalam 4 pertandingan dan menyingkirkan Leila Fernandez, Elina Svitolina, dan Naomi Osaka untuk mencapai partai puncak. Kemenangan atas Svitolina dan Pegula membuat Ella mengoleksi 7 kemenangan atas petenis top 10 musim ini, dan dia diproyeksikan menembus peringkat 20 besar PIV WTA Rankings untuk pertama kalinya.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

masih di zona olahraga dan aku punya informasi dari sepak bola sekarang ya, karena di sini back sekaligus kapten Persija Ilham Rio Fahmi menargetkan clean sheet saat menghadapi Persib di semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar ya, dan laga itu hari ini nanti di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini Rio mengatakan kalau yang pasti seperti keinginan semua pemain bertahan ya, dan ingin meraih clean sheet dan bermain sebaik mungkin. Dari 3 laga babak penyisihan grup B, Macan Kemayoran selalu kemasukan gol. Persija kalah 0-1 dari Persebaya ya, dan imbang 2-2 dengan Port FC dan menang 4-1 atas PSMS. Jadi Rio tuh menyadari kalau laga semifinal itu bakal berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Ia menegaskan fokus utamanya adalah memastikan lini belakang Persija tampil disiplin. Meski berambisi gitu ya menjaga gawang bersih, Rio tetap menghormati kualitas Persib ya. Semua pemain lawan harus diwaspadai dan kami respect terhadap mereka. Rio optimistis Persija mampu memberikan penampilan terbaik di hadapan Persib. Back juga kapten tim ini siap mengerahkan kemampuan terbaiknya. Ia dan kolega bertekad membantu tim meraih hasil positif. Rio berharap lini belakang Persija tampil disiplin dan mampu meredam serangan lawan. Macan Kemayoran bertekad melangkah ke final Presiden 2026.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pro 2. Masih nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM ya, dan kita masih di zona olahraga ya. Dan ini salah satu event yang mungkin sedang dipersiapkan ya sama seluruh kontingen Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional ya. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan langkah pembenahan infrastruktur olahraga menjelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu fasilitas yang dipastikan akan mendapat renovasi adalah Gedung Olahraga GOR 17 Desember Turide Kota Mataram yang diproyeksikan menjadi salah satu arena pertandingan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan terhadap peningkatan sejumlah venue olahraga melalui program renovasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia tanpa membangun venue baru. Dan menurut Iqbal, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dalam mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah bersama PON 2028. Seluruh fasilitas olahraga yang akan digunakan itu akan disesuaikan dengan standar nasional melalui proses renovasi. Yang pasti ada renovasi ya, dan sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk PON, dan sudah berkomitmen tidak membangun fasilitas baru tetapi memaksimalkan yang sudah ada. Dan GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu fasilitas yang masuk dalam daftar prioritas karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar penyelenggaraan ajang olahraga ya. Jadi kayak memang harus dilakukan pembenahan, kata Bapak Gubernur ya, kata Bapak Iqbal gitu ya, pembenahan yang signifikan supaya venue tersebut mampu memberikan kenyamanan bagi atlet, official maupun penonton selama pelaksanaan PON. Meski renovasi telah dipastikan, pemerintah masih melakukan kajian teknis untuk menentukan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan. Opsi yang sedang dikaji meliputi renovasi total maupun renovasi pada bagian-bagian tertentu yang dianggap paling mendesak ya. Menurutnya, keputusan teknis akan mempertimbangkan kondisi bangunan, kebutuhan cabang olahraga, serta efisiensi penggunaan anggaran. Target utamanya adalah venue. Ini yang harus memenuhi standar dan siap digunakan untuk penyelenggaraan PON 2028. Selain pembenahan infrastruktur olahraga, pemerintah Provinsi NTB juga harus memperkuat pembinaan atlet, peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan PON 2028 berjalan sukses. Jadi dengan renovasi tersebut ya, GOR 17 Desember Turide diharapkan mampu menjadi salah satu ikon penyelenggaraan PON di NTB sekaligus menjadi fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Amin ya. Aku juga suka banget olahraga di situ, luas ya, dan berasa kayak jadi atlet. Walaupun kayak atlet semua cabar gitu ya. Oke teman Pro 2, informasi ini sebagai informasi terakhir aku ya di zona olahraga, dan aku harus pamit undur diri. Nanti bakal ada siapa yang nemenin kamu ya? Nanda kayaknya ya. Oke, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Oke, Tong Pro 2. Hai, 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Nadia, Tong Pro 2. Setelah tadi ada Putri ya yang menemani kamu, sekarang Nadia nih yang bakal menemani kamu sampai malam nanti. Waduh, panjang banget ya Tong Pro 2 perjalanan kita hari ini. Dan selama 1 jam ke depan Tong Pro 2 tentunya Nadia akan menemani kamu dengan informasi-informasi seputar dunia entertainment. Karena apa yuk? Karena kita lagi ada di segmen Entertainment Today. Jadi buat kamu Tom Produ yang suka banget sama informasi-informasi seputar dunia entertainment, kamu harus stay tune terus ya Tom Produ, karena setelah ini bakal banyak sekali informasi yang aku bagiin buat kamu khusus untuk hari ini. Oke, kalau tadi kita udah ini ya Tom Produ dibuka oleh single dari siapa ya tadi? Bentar, aku lupa. Oh, dari ini, dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cinta. Jujur kata aku, ini bagus banget ya lagunya, kayak perfect banget. Hindia featuring It Gita ternyata Tom Pro 2 gitu loh, Tom Pro 2. Dan next aku juga bakal puterin beberapa single dulu sebelum kita beralih ke informasi kita di siang hari ini. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, Tompro 2. Wow, gak kerasa sih ya Tompro 2. Kemarin itu Nadia juga menemani kamu di Entertainment Today. Dan kamu masih ingat gak sih kemarin aku bilang apa Tompro 2? Kalau nextnya alias besoknya kita juga bakal bahas seputar drakor lagi ya Tompro 2. Karena di bulan Agustus ini banyak banget ya Tompro 2 di bulan Agustus ini rekomendasi drakor baru yang bakal tayang nih Tompro 2. Tapi untuk sekarang ini aku gak bahas drakor dulu ya, karena ada informasi sih, ini aku ngeliat dia di Instagram. Dan ini kayak banyak banget sih yang reach out juga Tompro 2, banyak yang seneng ngeliatnya gitu loh. Tapi ada kontroversial juga sih sedikit. Kamu tahu gak sih Tompro 2, Salsabila Adriani dan juga Ibrahim Rishad, ternyata dia tuh udah merayakan anniversary keduanya loh. Dan ya bagi aku tuh gak kerasa sih ya Tompro 2, karena aku ngerasa kayak baru-baru, gak baru-baru banget sih, tapi gak expect ternyata udah 2 tahun ya, kayak gitu loh Tompro 2. Karena aku juga ngikutin banget Ibrahim Rishad ya, karena aku dulu ngefans banget sama Ibrahim Rishad ini gitu Tompro 2. Ya walaupun sudah istilah kayak sudah berpisah dengan yang dulu dan tiba-tiba menikah dengan Salsabila Adriani gitu ya Tompro 2. Dan you know lah ya kemarin gitu Tompro 2 banyak gosip-gosip juga yang mengganggu rumah tangga dari Salsabila Adriani dan juga Ibrahim Rishad. Tapi ya nextnya aku juga berharap sih semoga semuanya adem-adem aja ya Tompro 2, adem ayem. Dan mungkin kamu juga udah deh berdamai aja deh sama keadaannya dari Salsabila Adriani dan juga Ibrahim Rishad ini.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Okay, wow, ada yang tagih aku Tompro 2 di chat kita @Pro2FM Mataram di WhatsApp kita ya Tompro 2. Manakah rekomendasi drakor yang kemarin katanya? Okay, sekarang aku share drakor yang bagi aku so far selama aku nonton drakor ini okay sih. Walaupun aku jarang banget ya Tompro 2 nonton drakor, tapi bagi aku yang ini tuh okay gitu loh. Siapa di sini yang suka drakor tapi latarnya itu kayak zaman kerajaan, zaman dulu, kayak gitu-gitu Tompro 2. Aku salah satunya Tompro 2, dan bagi aku salah satu drakor yang baik, yang oke banget untuk ditonton bagi aku dengan latar belakang yang lawas atau masih kerajaan seperti itu ya Tompro 2, yaitu Under the Queen's Umbrella. Jujur itu bagi aku bagus banget. Banget karena kayak emosinya dapat gitu loh Tompro 2. Maksudnya dia tuh aku suka banget ya. Sebenarnya aku suka drakor yang ringan, romance aku suka, tapi kalau dia kelebihan romance-nya aku gak suka. Kayak maksudnya kayak aduh, hidupnya ini cinta-cinta mulu nih yang diobrolin, kadang kayak bosen, males nonton kayak gini gitu. Nah tapi yang di Under the Queen's Umbrella ini Tompro 2, yang aku lihat ya, dia tuh emosinya dapet, terus juga dia tuh ada politik-politiknya sih sebenarnya, tapi politiknya tuh gak yang terlalu politik banget gitu loh. Jadi kayak masih ringan untuk kita ikutin. Buat kamu misalnya nih Tompro 2, apa ya istilah kayak yang gak begitu suka tentang politik dan lain sebagainya, kamu sama kayak aku. Itu bisa banget tonton film ini, karena bagi aku, bukan film sih, drakor ya, bisa banget tonton drakor ini karena bagi aku dia ada politiknya tapi gak yang ngepolitik banget gitu loh. Jadi masih ringan untuk kita ikutin. Terus juga kekeluargaannya dapet, terus romance-nya dapet tapi tipis-tipis. Nah aku tuh suka banget drakor yang istilah kayak romance-nya tuh tipis-tipis gitu. Jadi kita tuh kayak nagih, ih dimana sih scene romance-nya lagi gitu loh, gimana sih, dan dimana sih cerita yang romantisnya lagi tuh dimana gitu. Kita jadi kayak penasaran dan nungguin terus nih Tompro 2, gak yang misalnya kayak monoton yang romance terus kayak gitu-gitu. Intinya yang aku tangkap ya dari drakor ini, pokoknya bagi aku kompleks deh. Dia kayak apa ya, semuanya ada gitu loh. Tentang politik ada, ringan juga, terus juga romance-nya ada walaupun dikit gitu kan. Pokoknya lucu juga ada di situ, bagi aku ada beberapa scene yang lucu banget. Pokoknya itu deh Tompro 2. Jadi mungkin kamu bisa masukin ke playlist kamu Under the Queen's Umbrella ini ya. Ini sebenarnya udah lama sih, beberapa tahun yang lalu lah ya Tompro 2. Aku pun tahu ini drakor tuh dari dosen aku gitu loh. Awalnya aku enggak tertarik gitu ya nonton drakor gitu kan. Terus kayak dosen aku bilang kayak ini tuh bagus banget filmnya, drakornya gitu dia bilang. Terus aku tuh sampai nonton juga, dia bilang kayak gitu gitu kan. Terus oh ya udah, aku jadi penasaran dong kayak emang iya, padahal tuh bapak-bapak loh, maksudnya kayak serius nih dosen nonton drakor, emang sebagus itu? Dalam hati aku kayak gitu. Ternyata iya, dan bagi aku itu bagus banget. Jadi buat kamu boleh banget ya ikutan nonton, dan coba deh kamu review sendiri gimana drakor Under the Queen's Umbrella itu menurut kamu. Alright Tompro 2, mungkin itu aja ya yang bisa Nadia sampaikan di Entertainment Today kali ini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Stay tune terus ya Tompro 2 di 104.2 FM, Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Okay, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Teman terbaik kamu, balik lagi Nadia menemani kamu Tom Pro 2. Setelah tadi kita ada di segmen Entertainment Today, sekarang kita ada di next segmennya, yaitu Info Lokal. Jadi buat kamu Tom Pro 2 yang mungkin baru dengerin kita juga di sini, jadi Info Lokal ini adalah salah satu segmen kita yang fokus pembahasannya tentang informasi-informasi yang ada seputar Nusa Tenggara Barat nih. Jadi buat kamu yang mungkin kurang update juga sama informasi di Nusa Tenggara Barat, tenang aja, karena setelah ini Nadia bakal menghadirkan informasi-informasi tersebut khusus buat kamu. Kalau tadi Tom Pro 2 itu kita udah ditemenin ya sama single dari Salsabil featuring Bass Boy dengan Afai ya. Dan sekarang ini Tom Pro 2 kita juga bakal dengerin beberapa single dulu lainnya Tom Pro 2 yang bakal kita puterin dari playlist kita. Oke, kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa singlenya. Stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, Tom Pro 2, kita beralih ke informasi pertamanya nih. Tom Pro 2, ini ada kabar dari KLU nih. Tom Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan juga Perdagangan menggelar pelatihan hilirisasi ya produk olahan mete guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 28 sampai 31 Juli kemarin ya, Tom Pro 2 itu diikuti 30 petani mete dari Kecamatan Tanjung dan juga Kecamatan Bayan. Kepala Disko Perindak KLU Haris Nurdin itu mengatakan ya, Tom Pro 2, mete itu merupakan salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian masyarakat selain kelapa, kakao dan juga kopi. Dan ia pun juga menyebutkan ya, Tom Pro 2, Lombok Utara itu juga telah dideklarasikan sebagai Kabupaten Devisa Mete. Menurut Haris, tantangan utama pengembangan komoditas mete saat ini tuh masih berada pada aspek pemasaran ya. Tapi walaupun demikian, Tom Pro 2 ia tuh optimis produk mete lokal itu memiliki peluang besar untuk bersaing karena didukung kelembagaan petani dan koperasi yang telah memiliki jaringan pemasaran. Ia juga menilai Tom Pro 2 mete itu asal KLU ya, itu memiliki kualitas premium yang menjadi unggulan dibandingkan produk dari daerah lainnya. Melalui pelatihan hilirisasi tersebut, Tom Pro 2, pemerintah daerah berharap petani itu mampu mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan. Oke, dan itu dia Tom Pro 2 informasi kita yang pertama. Dan setelah ini bakal ada informasi lainnya, jadi stay tune terus aja ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Oke, tong pro 2 mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di info lokal kali ini. Dan sesaat lagi ya, tong pro 2 itu akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan ini juga mungkin sebagai penutup dari perjumpaan kita, karena selain ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal menemani kamu. Kalau gitu stay tune terus ya tong pro 2. Bye-bye.
1: Teman pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat yang dibacakan Fopro 2 edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

0: Informasi pertama tahun pro 2 Muktamar Nahdlatul Ulama ya, yang ke-35 ya, yang akan dilaksanakan pada 27 sampai 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, adalah forum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi 5 tahun ke depan. Karena itu perhatian kita semestinya tidak berhenti ya hanya pada pergantian kepemimpinan, tetapi juga pada kualitas keputusan yang akan dihasilkan, yakni keberpihakan kepada kemaslahatan paling dekat dengan masyarakat, terutama dunia pendidikan pesantren. Akhir-akhir ini pendidikan pesantren menghadapi persoalan serius yang kerap menjadi pembahasan publik. Terdapat sejumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pesantren, baik berupa pemaksaan, intimidasi maupun perlakuan yang merendahkan martabat santri. Lebih menyakiti lagi, tahun pro 2 dalam beberapa peristiwa muncul laporan tentang pelecehan seksual terhadap santri, terutama yang berujung pada trauma dan terputusnya rasa aman. Informasi selanjutnya, tahun pro 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram mencatat sebanyak 152 masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR telah menikmati program sambungan air bersih gratis hingga awal Agustus 2026. Capaian tersebut setara sekitar 73% dari target 208 sambungan rumah yang dibiayai melalui APBD Kota Mataram sebesar 371,28 juta rupiah sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih bagi warga kurang mampu. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lalu Widyaning itu mengatakan ya, program yang berlangsung sejak 4 Juni hingga 4 September 2026 itu ditargetkan rampung lebih cepat. Dan program tersebut menjangkau 9 kelurahan yakni Ampenan Selatan, Ampenan Utara, Ampenan Tengah, Bintaro, Taman Sari, Pejorok, Dayan Peken, Dasanagung, dan juga Jempong Baru. Demikian info pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage 1.

0: KKI Nompro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi Nompro 2 bareng Nadia, tentunya di sore ceria. Tapi di sore hari ini aku gak sendirian, karena seperti biasa di sore ceria udah ada temannya nih, Nompro 2, yang bakal nemenin kita. So langsung aja kita sapa yuk, siapa yang ada di depan aku saat ini. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ada siapa ini di sore hari ini?
1: Terima kasih. Sebetulnya sebelumnya pada teman-teman RI yang cukup, saya rasa cukup luar biasa untuk menampung apa yang kemudian menjadi bakat barangkali yang bisa disalurkan langsung ke wadah yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang ada di RI, RRI Nusa Tenggara Barat. Okay. Jadi saya secara pribadi sangat mengaplus soal itu. Kebetulan perkenalkan, nama saya Hanan Wahyuda. Saya hari ini sedang melanjutkan studi di Universitas Mataram. Kebetulan saya di prodi Ilmu Tanah.
0: Oke. Dan terus berarti Kak Hanan ini aktif di organisasi apa nih, kalau boleh tahu, di kampusnya?
1: Jadi terkait masalah organisasi, ya mungkin saya sedari awal cuman aktif di internal saja. Nah, internal di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang biasa disebut dengan BEM UNRAM.
0: Tahun peraduan. Dan tuh kalau boleh tahu dari kapan tuh aktifnya di sana?
1: Ya sejauh ini dari semester 2. Semester 2 saya coba masuk, karena saya secara pribadi ada ketertarikan, ketertarikan untuk kemudian sedikit-sedikit melakukan advokasi. Saya tertarik, ya waktu itu yang namanya kita masih awal-awal nih kan, masih maba, ya artinya masih kosong lah.
0: Betul.
1: Masih kosong. Saya coba lihat ada beberapa seruan di IG BEM UNRAM waktu itu, dan saya mikir, oh ini bagus juga ini untuk kenapa tidak saya coba berproses, ya barangkali wadah ini tepat untuk kemudian bisa membuat saya mengelaborasi apa yang kemudian menjadi skill bakat kita.
0: Jadi itu salah satu alasan dari Kahanan ya, kenapa mau gabung ke organisasi gitu. Berarti emang organisasi itu penting banget ya menurut Kahanan, apa gimana tuh?
1: Berbicara masalah penting tidaknya, ya mungkin itu soal perspektif saja. Soal perspektif. Mungkin kalau sudut pandang saya secara pribadi mungkin melihat organisasi ini, ya memang cukup penting juga. Kenapa kemudian saya bilang cukup penting? Ya karena kalau saya, menurut saya secara pribadi, secara pribadi memandang suatu organisasi itu sebagai suatu wadah yang nantinya akan membantu kita untuk membangun suatu relasi.
0: Ya,
1: artinya sedari sana kita bisa mengenal orang-orang yang di luar dari pusaran lingkungan kita, yang mungkin biasanya kita bergaul dengan teman kelas saja, kita bergaul dengan teman kita di lingkungan saja. Tapi mungkin dengan kita masuk berorganisasi itu, ya skala mikronya kita dapat teman baru sebelum kita berbicara hal-hal yang mungkin nanti dapat berdampak besar juga bagi kita secara pribadi.
0: Nanti mungkin kita bakal tanya-tanya lebih lanjut ya ke Kahanan nih, Tompro 2. Jadi mungkin buat kamu nih yang mau tanya-tanya juga ke Kahanan seputar, ya seputar organisasi dan lain sebagainya, itu boleh banget ya Tompro 2. Dan gimana sih cara Nadia itu? Gampang banget, langsung aja DM kita melalui IG kita @pro2fmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kalau gitu Kahanan, kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. So buat kamu Tompro 2, kita tungguin sampai jam 5 sore ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Kalau gitu kita moving on dulu ke beberapa singlenya. Stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

dipersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Oke, Tom Pro 2 tentunya bareng Nadia lagi, Tom Pro 2. Dan masih ada Kak Hanan di depan aku ya di sore hari ini. Dan Kak Hanan, emang ya aku lupa nih tadi sebutin di awal, kalau tema kita sore hari ini tuh adalah masih relevan gak sih gitu kan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change lah ya sebutannya seperti itu. Dan mungkin kita juga bakal banyak bahas seputar itu nih, Tom Pro 2. Nah tapi kalau boleh jujur nih ya Tom Pro 2, kalau dari Kak Hanan sendiri pertama kali ngedengerin kalau mahasiswa itu adalah agent of change, apa sih pikiran yang terlintas di benak Kak Hanan tuh? Oke.
1: Terima kasih Bu moderator.
0: Aduh agak Bu ya.
1: Mbak host yang setia juga menemani kita untuk berdiskusi ceria santai saja hari ini. Ketika kita mendengar bahasa agent of change atau agen perubahan, jadi saya secara pribadi melihat itu sebagai satu harapan masyarakat umum khususnya yang dilekatkan pada pundak mahasiswa itu sendiri.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita kulik pada tema kita pada hari ini, masih relevankah gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan? Jadi saya rasa ini tema yang cukup luar biasa menarik, karena tidak bisa kita jawab dengan bahasa iya atau tidak. Karena kalau kita sedikit mengkulik ke belakang, historis atau sejarah gerakan mahasiswa ini, memang peran mahasiswa itu sendiri cukup luar biasa besar dalam perubahan bangsa ini. Namun tidak bisa kita pungkiri juga dengan seiringnya perkembangan zaman terkait kondisi sosial, politik, teknologi atau bahkan karakter pemuda kita per hari ini. Tentu oleh karena itu saya secara pribadi khususnya perlu ada narasi yang sifatnya berimbang. Berimbang dalam tanda kutip, ya kita tidak bisa gerakan mahasiswa ini juga harus kita apresiasi. Ya maksudnya kontribusinya selama ini ya mesti kita sama-sama aplaus terkait soal itu. Dan kita juga mesti sama-sama mengkritisi apa yang kemudian menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh gerakan hari ini.
0: Dan kalau menyebutkan tentang tantangan itu seperti apa, boleh dijelasin gak tuh menurut pandangan Kak Hanan?
1: Tentu terkait tantangan sejauh ini yang kami hadapi atau kita semua hadapi, khususnya teman-teman yang hari ini, kawan-kawan pemuda mahasiswa yang hari ini masih setia untuk terus belajar di wadah organisasi atau teman-teman organisatoris lah. Tentu terkait perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang hari ini di tengah derasnya arus teknologi.
0: Betul.
1: Ya, tentu ini yang menjadi tantangan kita semua, khususnya yang hari ini masih setia berada di organisasi. Karena apa-apa hari ini kan bisa kita kalau bahasanya ya bisa kita cari semua di HP.
0: Benar.
1: Dengan adanya chat GPT dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi ketakutan kita bersama juga, tanpa ada semacam batasan untuk kita akses itu. Tentu kita untuk menghadapi itu semua kita mesti punya rem. Rem yang dimaksud seperti rem kesadaran, rem visual analisis, untuk kemudian memperoleh suatu informasi. Tentu visual analisis ini cukup penting juga sebagai filter kita untuk memperoleh informasi. Karena apa-apa ini sekarang kan kita tidak mau tahu ini sumbernya dari mana, intinya booming, intinya ribut, viral di media, ya kita tidak mau tahu apa sih substansinya, sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Nah, tentu kita butuh pisau analisis yang cukup untuk menghadapi tantangan zaman di tengah derasnya arus teknologi hari ini.
0: Nah, tapi kalau kita ngomongin seputar digital lah ya sebutnya, media sosial kali ya, menurut Kak Hanan itu masih relevan gak sih? Maksudnya kalau mahasiswa yang turun ke lapangan, contohnya seperti demo dan lain sebagainya untuk menyampaikan aspirasi gitu ya, itu masih relevan gak di tengah mungkin apa ya, di tengah era digital seperti ini gitu?
1: Iya, masih relevan tidak gerakan mahasiswa hari ini ketika dihadapkan dengan katakanlah teknologi,
0: misal. Betul.
1: Jadi mungkin saya rasa bukan pada relevansinya hari ini, tetapi proses perjuangannya saja yang mulai berbeda. Ya mungkin founding father kita, atau kalau bahasanya Bung Rocky Gerung itu kan founding parents kita, atau stakeholder-stakeholder kita terdahulu itu menyampaikan kritik itu melalui berdemonstrasi. Dia jadikan itu sebagai instrumen utama. Ya mungkin teman-teman yang muda hari ini, khususnya mahasiswa, mungkin lebih banyak menyampaikan melalui riset kebijakan. Ada kampanye digital, advokasi hukum dan lain sebagainya. Nah, tentu ini bukan halangan juga, tetapi di satu sisi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik sebagaimana mestinya, saya rasa bagus juga. Ya apa-apa ini kan tidak mesti kita turun ke jalanan, tidak mesti kita panas-panasan dan lain sebagainya, tetapi kan banyak sekarang media sosial, banyak teman-teman influencer juga yang mengkritisi, bisa di dalam rumah atau dimanapun itu. Jadi saya rasa itu cukup membantu juga teknologi per hari ini. Tetapi dengan catatan itu dipakai dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya.
0: Dan mungkin aku bakal kulik sedikit ya pengalaman dari Kak Hanan gitu ya, sebagai ini ya Menteri Sospol BEM Unram ya berarti.
1: Iya.
0: Nah, pengalaman apa sih mungkin yang paling berkesan selama Kak Hanan, kurang lebih berapa tahun ya jadinya itu? Dari semester 2, 3 tahun sampai sekarang? Atau 2 tahunan lah.
1: Iya, 2 tahunan lah.
0: Oke, 2 tahunan itu ya tahun pro 2 itu. Itu apa sih pengalaman yang paling berkesan yang bisa Kak Hanan dapatkan waktu itu dari menjadi istilah kayak mungkin dari awal banget sampai sekarang tuh menjadi Menteri Sospol BEM Unram ini gitu.
1: Iya. Jadi satu hal yang sangat berkesan di dalam hidup saya secara pribadi sedari awal saya bergelut di bidang keorganisasian, khususnya di badan eksekutif mahasiswa ini, tentu banyak sekali, mulai dari sakit, pahit juga pernah kita alami. Pada waktu itu semasih kita menjadi dirjen juga, dirjen kajian, dirjen kajian dan agitasi. Nah, ini yang saya rasa sangat berkesan.
0: Kenapa
1: di dalam hidup saya secara pribadi? Karena waktu itu terjadi demonstrasi.
0: Waduh.
1: Terjadi demonstrasi di depan gedung DPRD.
0: Oh iya.
1: Nusa Tenggara Barat. Terjadi demonstrasi. Nah, hal yang sangat berkesan waktu itu ketika kita mampu memperjuangkan teman-teman yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengerusakan gerbang. Tentu itu pelajaran yang sangat berarti bagi saya secara pribadi. Kenapa saya bilang itu sangat berarti sekali? Karena saya juga bisa belajar untuk mengadvokasi, belajar menganalisis masalah, belajar untuk kemudian terus melakukan riset kajian tentunya untuk membersamai teman-teman waktu itu.
0: Oke, seperti itu. Berarti pengalaman yang berkesan sekali. Jujur emang waktu demo DPR tuh itu berkesan banget sih. Walaupun aku gak ikut demo, tapi lumayan deg-degan waktu itu ya. Karena walaupun aku gak ngikutin banget Tahun Pro 2, tapi kayak tetap aja kerasa gitu ya. Rasa deg-degannya segala macem nih Tahun Pro 2. Nah tapi pernah gak tuh ada momen yang Kak Hanan ngerasain ya, kayak yang sebutnya kan mahasiswa tuh agent of change gitulah ya, dan itu berimpact banget sama hidupnya Kak Hanan gitu. Pernah nggak ngerasain kayak, oh ternyata ini nih perubahan yang aku rasain gitu loh.
1: Ya, jadi mungkin perubahan

0: keterbatasan yang ada dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan tentunya. Tetapi yang menjadi pegangan saya waktu itu ada beberapa seminar yang pernah saya ikuti di baik itu di kampus, universitas dan lain sebagainya. Okay. Jadi kita di Kuripan Selatan itu coba mendirikan semacam Pok Darwis. Artinya pemuda sadar akan wisata. Yeah,
1: betul.
0: Dan alhamdulillah hari ini cukup luar biasa booming juga. Ada namanya wisata Gunung Sasak.
1: Oh iya benar.
0: Wisata Gunung
1: lagi
0: Sasak.
1: Happeningnya tuh Gunung Gunung Sasak itu ya Tong Pro 2.
0: Itu salah satu satu gagasan yang pernah kami coba gagas bersama teman-teman yang ada di Kuripan Selatan waktu itu. Izin saya coba cerita sedikit.
1: Iya, enggak apa-apa diceritain panjang-panjang juga enggak apa-apa nih. Kita adem aja dengernya di sini. Gimana?
0: Waktu itu kan di wilayah Desa Kuripan Selatan itu statusnya hukum lindung. Hukum hutan itu hutan lindung.
1: Oh, hutan lindung.
0: Hutan lindung. Okay. Ya, beralih status hukumnya ke HKM. Artinya kita sebagai masyarakat punya hak untuk menggarap waktu itu. Nah, kita coba melihat dari sudut pandang teman-teman pemuda ini, kok ini berpeluang kalau kita jadikan sebagai pariwisata. Di satu sisi juga nantinya akan mendongkrak UMKM lokal. Ada mungkin masyarakat atau ibu-ibu yang di sana berjualan dan lain sebagainya. Itu hal utama. Yang kedua, kalau kemudian kita tidak bisa mengenalkan desa kita dengan SDM, tidak bisa mengenalkan desa kita dengan prestasi dan lain sebagainya, ya mungkin barangkali dengan hadirnya wisata ini, Gunung Sasak atau Kuripan Selatan akan dikenal dengan budaya dan seninya. Itu yang kemudian coba menginspirasi dan menginisiasi kami. Sewaktu itu
1: Jadi,
0: Kuripan Selatan.
1: Okay. Ya. Jadi mungkin perubahan yang dirasain tuh dalam hal itu berarti ya Tom Pro 2. Tapi banyak sih pasti.
0: Ya sejauh ini kita coba mendirikan Pok Darwis, lalu coba membangunkan Karang Taruna juga. Kita coba membangunkan Karang Taruna bersama teman-teman yang ada di Desa Kuripan Selatan waktu itu, karena kita melihat bahwa wadah ini sangat cocok sekali untuk kemudian kita mengorganisir teman-teman pemuda yang ada di wilayah Kuripan Selatan khususnya untuk melakukan pembinaan. Untuk melakukan pembinaan karena saya rasa ini langkah yang cukup tepat. Kenapa saya bilang cukup tepat? Karena organisasi ini kan bernaung di bawah desa. Bernaung di bawah desa, artinya desa punya tanggung jawab nantinya untuk memastikan pemuda-pemudanya berinovasi melalui wadah Karang Taruna. Tentu kami mengharapkan support, ya support dalam bentuk dukungan moral maupun material sewaktu itu untuk coba mendorong adik-adik kita yang mungkin kita coba aja untuk curi start niatnya. Curi start dalam artian mungkin sebelum dia menduduki bangku kuliah, setidaknya dia sudah dapatkan di Karang Taruna itu melalui kakak-kakaknya yang sudah terdahulu melanglang buana lah kita katakan di kampus. Kita coba geret teman-teman yang sudah mulai, ada yang sudah selesai kuliah, ada yang memang masih menyelesaikan skripsi dan lain sebagainya, kita coba tarik. Tarik ke desa untuk melakukan pembinaan di sana. Mungkin itu satu hal terkecil yang dapat saya implementasikan. Tentu itu tidak bisa lepas dan luput dari perjuangan kita di perjuangan kecil-kecilan di dalam organisasi. Ternyata saya di sana mulai berpikir, oh memang tidak bisa kita dapatkan secara instan. Nah, namun ada step by step proses yang harus kita lewati dengan berbesar hati, proses yang harus kita lewati dengan berbagai macam dinamikanya. Artinya berorganisasi bukan

0: semata-mata kita mesti masuk menjadi bagian dari struktural, mm-hmm. bukan kita harus sebagai ketua dan lain sebagainya. Tetapi organisasi mengajarkan kita untuk membentuk diri, khususnya kami yang laki-laki. Mau tidak mau kami harus dituntut sebagai leadership, pemimpin. Ya, pemimpin yang dimaksud barangkali tidak mesti menjadi pejabat, tidak mesti menjadi gubernur, DPR dan seterusnya. Tetapi serendah-rendahnya pemimpin, ya pemimpin di dataran keluarga.
1: Waduh, keren sekali Tom Pro 2. Berarti Kahanan ini emang produktif banget lah ya sebutannya gitu kan. Gak cuma di kampus aja, tapi emang di desa sendiri itu juga produktif sekali ya Tom Pro 2.
0: Alhamdulillah.
1: Okay.
0: Alhamdulillah sejauh ini. Cuman untuk saat ini kan SK kita, SK Karang Taruna kita sudah mau habis, mau habis di desa, dan hari ini saya coba ingin melanjutkan sedikit estafet perjuangan di desa.
1: Okay.
0: Dan hari ini status kita juga di satu sisi kita sedang mengemban amanah di kampus, ya kita coba mencalonkan diri juga di desa hari ini
1: sebagai
0: anggota BPD.
1: Waduh, keren sekali Tom Pro 2. Dan mungkin kita bakal break dulu ya Kak Hanan, dan nanti juga kita bakal masih bahas-bahas lagi. Dan kayaknya nanti kita juga bakal langsung masuk ke sesi akhir aja nih Tom Pro 2, karena mengingat waktu kita ya Tom Pro 2 yang singkat ini. Kalau gitu stay tune terus aja Tom Pro 2, buat kamu yang masih kepo banget sama kehidupan dari Kak Hanan dan pengalaman-pengalaman organisasinya. Stay tune terus, karena setelah ini kita bakal kulik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Ceria. Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah bareng sama Kak Hanan dan banyak banget kita obrolin ya Tom Pro 2 gitu kan. Mulai mungkin dari latar belakang Kak Hanan juga, terus Kak Hanan yang produktif banget, gak cuman di kampus, ternyata di daerah asal pun aktif banget gitu ya. Betul sekali. Dan sayang banget nih Tom Pro 2 ini sudah memasuki sesi akhir, karena sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, ya arti kebersamaan kita di sore ceria ini udah hampir selesai. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir nih ya, untuk Kak Hanan gitu ya Tom Pro 2. Nah, mana ya, ini soalnya dari WhatsApp kita sudah ada yang nanya nih, tapi aku bingung siapa ya yang duluan aku bacain pertanyaannya. Ini aja deh, ini dari Astro Rudin nih, kayak gitu. Kak, apa nih yang harus dibenah biar masyarakat tuh kembali percaya kalau mahasiswa itu emang masih layak disebut agen perubahan? Itu pertanyaan dari Astro Rudin.
1: Apa yang harus dibenah dari teman-teman mahasiswa sehingga masyarakat itu kembali percaya kepada gerakan mahasiswa? Ya, tentu hal yang harus kita benahi sebagai mahasiswa, tentu ini akan menjadi PR kita bersama, khususnya bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya teman-teman yang sedang berkuliah saja, tetapi tentu ini akan menjadi PR kita bersama. Bahwa tidak persoalan bangsa ini tidak hanya milik mahasiswa, tetapi masih ada pemuda di luar sana yang juga mesti mengambil andil untuk kembali memberikan kepercayaan bahwa gerakan mahasiswa hari ini memang betul-betul murni untuk mewakili apa yang kemudian menjadi kepentingan masyarakat, apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat selama ini. Tentu yang perlu kita perbaiki sebagai mahasiswa untuk mengembalikan kepercayaan publik itu, supaya mahasiswa hari ini kan sedikit-sedikit ditunggangi, sedikit-sedikit mahasiswa, sedikit-sedikit demo bayaran. Tentu kita juga tidak bisa menyalahkan ya, yang namanya kita juga dijamin undang-undang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan berbeda pendapat, berseberangan pandangan itu itulah warna dari demokrasi. Karena di dalam sistem demokrasi itu baik sangka, buruk sangka itu sama tempatnya. Ya, artinya apapun itu selagi kritiknya berbasis data, apapun itu selagi kritiknya tidak didasari dengan sentimen, ya sah-sah saja. Ya, karena budaya kritik, budaya berdemonstrasi, jadi saya rasa harus kita pelihara, harus kita pelihara. Karena itu nantinya akan membantu pemimpin dan pejabat kita juga. Ya, barangkali ketika dia mau melakukan semacam ada semacam godaan misal, tetapi ada kritik dari kalangan masyarakat yang tadinya akan dilakukan misal, tetapi dengan adanya kritik kan kita bisa membantu untuk supaya pemimpin-pemimpin kita ini tidak terjerumus, maksud kita. Jadi untuk pemimpin barangkali atau pejabat-pejabat yang hari ini diberikan amanah untuk mendistribusi kebijakan, ya barangkali jangan kita memandang kritik itu sebagai satu hal yang tabu, jangan kita memandang kritik itu dengan sempit. Jadi mungkin itu bagian dari cara mereka atau cara kami sebagai mahasiswa untuk mencintai bangsa dan republik ini. Mungkin ada yang mencintai bangsa ini dengan cara berdemonstrasi, ada yang mencintai bangsa ini dengan cara mengkritik, ada yang mencintai bangsa ini dengan cara melakukan teater dan lain sebagainya. Tetapi selagi itu tidak melanggar amanat undang-undang, ya sah-sah saja. Tetapi apa yang perlu diperbaiki? Tadi pertanyaannya, yang perlu diperbaiki mungkin pola gerakan kita. Ya, pola gerakan kita ini sebagai otokritik saja di dalam tubuh internal teman-teman organisasi, OKP, paguyuban, apapun itu, yang per hari ini melabeli diri atau menggunakan atribut organisasi, untuk segera, sesegera mungkin kita sama-sama memperbaiki pola gerakan. Supaya kita tidak terkontaminasi politik praktis. Lalu kemudian kedekatan-kedekatan dengan elit itu juga dapat memicu, ya, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Oh, ada apa ini? Teman-teman BEM sudah mulai dekat dengan birokrasi. Oh, ada apa ini? Teman-teman OKP per hari ini misal mulai diundang kemarin pas ulang tahun Polri kalau tidak salah, ada teman-teman Cipayung juga yang ikut merayakan waktu itu. Mungkin hal-hal semacam itu seminimalisir mungkin lah, supaya kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik itu tidak luntur. Tidak luntur, ya, artinya mari kita sama-sama kembali kepada khitoh atau hakikat inti. Apa itu organisasi, apa tujuan organisasi itu sendiri, apa tujuan kita sebagai mahasiswa, supaya untuk saat ini, selagi atau semasih kita mengemban amanah sebagai mahasiswa, supaya tidak terkontaminasi dulu dengan kepentingan-kepentingan politik, dengan kepentingan-kepentingan elit-elit yang hari ini memiliki kepentingan. Kita sama-sama menjaga itu sebaik mungkin. Nah, mungkin di pola gerakannya saja yang perlu kita benahi.
0: Oke, berarti di pola gerakannya ya. Oke, Tom Pro 2. Dan ini sayang banget, ini udah menunjukkan, tepat menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, nanti kebersamaan kita Tom Pro 2 di bukan senjata fakur, di sore ceria kali ini Tom Pro 2 udah hampir selesai. Dan terima kasih juga buat Kahanan yang sudah hadir di sini. Sayang sekali closing statement-nya belum bisa kita dengar karena ini udah mepet banget, udah tepat banget pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Cuman tenang aja Tom Pro 2, karena selain ini bakal ada Just Music dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu kita berdua pamit ya, Tom Pro 2. Oke, dari Nadia pamit.
1: Dari Hanan juga pamit.
0: Oke, kalau gitu dadah, bye-bye.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Tong Pro 2 setelah tadi Nadia menemani kamu di Just Music, dan sekarang kita ada di next segmennya, yaitu di Senjata Fakur. Dan ini juga sekaligus menjadi segmen penutup kita ya di hari ini, Tong Pro 2, karena nanti bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ditemani oleh teman lainnya. Dan seperti biasa, Tong Pro 2 selama 1 jam ke depan tentunya di Senjata Fakur, Nadia akan membersamai kamu dengan informasi-informasi dan juga obrolan yang insya Allah dapat menyejukkan hati kamu ya di sore hari ini, di menjelang maghrib ini, Tong Pro 2. Dan tentunya bakal dibarengi juga oleh beberapa single religi favorit kamu. Dan kalau tadi ini Tong Pro 2 udah dibuka oleh single dari Cakrakan featuring Krisha juga gitu ya, dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata yang syahdu banget lagunya, Tong Pro 2. Setelah ini aku juga bakal puterin beberapa single religi dulu sebelum kita beralih ke informasinya. Kalau gitu kita moving on dulu ya, Tong Pro 2 di sini, dan stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

bareng Nadia, dan Nadia mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, Tom Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan juga hari ini, hati-hati di jalan ya, Tom Pro 2. Kalau bisa sempetin sholat maghrib dulu, jangan sampai tunggu, ah bentar lagi nyampe rumah, pulang dulu aja deh. Kalau bisa ya kamu menepi sebentar ke masjid terdekat, karena kita di sini banyak ya masjidnya. Secara Pulau Lombok tuh dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid, jadi kayaknya di setiap manapun di jalan kamu pasti ketemu masjid. Jadi alangkah lebih baiknya Tom Pro 2 kamu menepi dulu ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, kita beralih lagi ke obrolan yang akan kita bahas Tom Pro 2 di Senjata Fakur. Karena kebetulan tadi sore tadi itu aku lagi live TikTok juga, dan ini ya Tom Pro 2 pembahasannya di live TikTok aku, karena ada salah satu viewers aku yang bentar lagi menikah gitu ya. Dan banyak nih Tom Pro 2 gitu kan, kayak yang masih bertanya-tanya, ah gimana nih kak kalau misalnya kita belum ketemu gitu kan sama jodoh kita segala macam. Nah sekarang aku jadi pengen bahas seputar ini ya, gimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam gitu ya Tom Pro 2, kayak misalnya kita belum ketemu jodoh gitu. Secara kan kita manusia emang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tapi gimana kalau misalnya belum ada nih hilal-hilalnya, udah lama banget di umur aku yang segini belum dapat juga nih gitu kan ya. Nah, tenang aja Tom Pro 2 gitu. Dan untuk pertanyaan yang benar gak sih manusia itu diciptakan berpasang-pasangan? Nah, Allah tuh pernah berfirman ya Tom Pro 2 dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kau mengingat kebesaran Allah. Jadi ayat ini tuh emang menunjukkan ya bahwa banyak ciptaan Allah tuh yang memiliki pasangan gitu loh. Nah, tapi ayat itu juga gak secara otomatis ya, berarti setiap orang itu pasti akan menikah di dunia nih Tom Pro 2, seperti itu. Karena Allah juga berfirman nih ya Tom Pro 2 dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu yang berbunyi, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Jadi ayat ini tuh menjelaskan ya hikmah pernikahan bagi orang yang mendapatkan pasangan itu bukan bahwa janji ya bahwa semua orang tuh pasti akan menikah di dunia, seperti itu. Jadi misalnya kamu nanya nih Tom Pro 2 sekarang gitu, setiap orang tuh pasti punya jodoh gak sih di dunia? Artinya kayak gitu kan. Nah kalau untuk pertanyaan yang itu sebenarnya gak ada dalil sih Tom Pro 2 yang menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti akan bertemu atau menikah dengan jodohnya di dunia gitu. Karena faktanya dalam sejarah Islam ada loh orang-orang soleh yang tidak menikah karena berbagai sebab juga Tom Pro 2. Tapi ada pula yang menikah di usia yang sangat matang, dan ada yang wafat sebelum sempat menikah gitu loh. Jadi intinya menikah itu bukan apa ya, bukan bagian dari takdir sebagian orang, seperti itu. Dan sementara bagi yang lain, Allah tuh memiliki ketetapan yang berbeda nih. Jadi seorang dinilai Allah itu, di sisi Allah, sorry, itu tidak ditentukan oleh status menikah atau belum menikah, melainkan ketakwaannya. Jadi seperti itu.

Pro 2. Jadi no worries deh buat kamu yang mungkin di usia sekarang ini tahun Pro 2 ada banyak banget teman-teman kamu yang udah menikah dan lain sebagainya, tapi kamu belum ada hilalnya nih. Tenang aja tahun Pro 2, pokoknya segala sesuatu tuh udah diatur ya. Terus gimana nih kalau misalnya kita itu belum ketemu jodoh kita gitu ya. Nah tahun Pro 2 gitu kan, kalau seseorang belum menikah itu belum, bukan berarti dia itu tertinggal atau gak laku, atau mungkin Allah lupa nih kasih jodohnya gitu. Enggak, bisa jadi yang pertama, Allah tuh sedang mempersiapkan waktu yang terbaik. Terus yang kedua, Allah tuh sedang membentuk diri kamu biar kamu tuh lebih siap gitu loh ketika jodoh kamu beneran datang. Terus yang ketiga, ya atau mungkin Allah tuh memang punya jalan hidup yang berbeda gitu kan, bikin kamu tuh jalan hidup kamu tuh berbeda dan penuh hikmah juga gitu. Jadi intinya tugas kita ya tahun Pro 2 buat kamu yang mau berikhtiar juga, ya kita tetap berikhtiar gitu kan. Gimana sih caranya untuk tetap berikhtiar itu Nadia gitu? Itu gampang, gak gampang banget sih tahun Pro 2. Tapi ya kita udah harus mulai memperbaiki diri, terus juga memperluas silaturahmi gitu kan, berdoa, menjaga diri dari hubungan yang tidak halal, terus juga intinya bertawakal aja oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sih untuk kita ini ya memperluas silaturahmi di usia segini tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin masih malas banget datang ke undangan reuni, kata aku datang sekarang ya. Karena kita enggak pernah tahu jodoh kita dapatnya dari mana nih, datangnya dari mana. Barangkali dari reuni itu kamu ketemu dan ya udah gitu loh, jadi gitu kan. Seperti itu tahun Pro 2. Dan ada juga nih yang nanya nih ya tahun Pro 2, gimana sih kak kalau misalnya kita tuh sampai meninggal itu belum ketemu jodohnya alias belum menikah. Nah ini tuh juga ketetapan dari Allah tahun Pro 2 kayak gitu. Jadi Islam tuh tidak mengajarkan ya bahwa seseorang yang tidak menikah berarti hidupnya gagal. Enggak, jangan berpikir kayak gitu tahun Pro 2. Jadi intinya Allah tuh adalah zat yang maha adil. Gak ada amal yang sia-sia yang kamu lakukan di dunia ini tahun Pro 2. Kalau kamu bersabar, menjaga kehormatan, dan ya tetap taat kepada Allah, itu juga termasuk ibadah loh, kayak gitu. Dan bagi orang yang beriman juga nih tahun Pro 2, kehidupan dunia itu bukanlah akhir gitu loh. Dan kalau ada keinginan yang tidak tercapai di dunia karena hikmah Allah, maka Allah tuh mampu kok untuk memberikan kenikmatan yang jauh lebih sempurna di akhirat kelak. Jadi istilahnya no worries ya tahun Pro 2, tenang aja karena ketetapan Allah tuh pasti ketetapan yang terbaik bagi hambanya. Oke, dan mungkin itu aja tahun Pro 2 yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti itu bakal ada Julang yang menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, oga.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali membuka kesempatan bagi ratusan tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan. Untuk kembali bekerja, para tenaga ini diakomodir melalui mekanisme perekrutan tenaga profesional non-ASN Badan Layanan Umum Daerah. Dan seleksi berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juli 2026. Dan diperuntukkan khusus bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di puskesmas maupun di rumah sakit. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Hajah Nur Atika, pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2, hari ini maksudnya, menegaskan bahwa perekrutan tersebut bukan merupakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, melainkan rekrutmen tenaga profesional non-ASN karena itu proses seleksi tidak dibuka untuk masyarakat umum. Ia menjelaskan sejak 1 Januari 2026 tidak ada lagi status tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah. Sebagian besar tenaga non-ASN telah diakomodasi menjadi P3K maupun P3K paruh waktu. Namun masih terdapat sejumlah tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang belum terakomodasi dan sebelumnya tetap menjalankan tugas di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya sebelum akhirnya dirumahkan. Untuk memberikan kesempatan kembali kepada tenaga yang masih dibutuhkan tersebut, Teman Pro 2, Dinas Kesehatan memfasilitasi proses rekrutmen melalui skema BLUT dan sebanyak 358 peserta seleksi yang dibagi dalam 4 sesi. Dan ia menambahkan mekanisme penggajian tenaga profesional non-ASN BLUT ini sepenuhnya menjadi kewenangan BLUT di puskesmas maupun rumah sakit, bukan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penerbitan surat keputusan Bupati Lombok Utara tentang pembentukan tim percepatan pembangunan peradaban kurma Indonesia dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengembangan industri kurma sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di daerah tersebut. Kebijakan ini disambut positif oleh para penggiat budidaya kurma yang telah mengembangkan komoditas tersebut selama lebih dari satu dekade. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan deh.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: ya,
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta, dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus, enggak mungkin dong.
0: Benar sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
2: Iya, betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Ada.
1: keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak
1: ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan nih.
2: Perjuangan.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat. Karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu lah.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi-pagi. Boleh.
0: Oke, okay. Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga, maksudnya
2: iya,
0: lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya
1: ada gitu. Tapi kan deep banget sih lagu ini ternyata. Bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Ya sengaja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh enggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
1: Oh ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: Oke.
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu, jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu cuy, kayak nyambung. Iya dong, kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: How

0: Okay. Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat. Ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang, tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Okay. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh, tadi okay. Dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2.
0: Bener.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke, okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya hits banget. Terus. Satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dari Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya bisa jadi.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti. Ide yang bagus ntar
1: kan. Soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi
0: ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu Indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Gak kayak gitu berarti Net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih. Agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih. Oke gitu ya. Penikmat lagu Indah ya.
0: Bener.
1: Gitu okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Givari.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru. Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke.
2: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat ditanya nih.
2: Album baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga

0: Tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
2: Besok ke Cirebon ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
2: Tuh, ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya, benar.
2: Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
2: Udah,
1: usah, sorry. Iya.
2: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Restoran. Itu lapar, lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kan?
1: Nasi.
0: Namanya nasi.
1: Kapau.
0: Kapau ya, namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
0: Iya, amin. Tungguin aja.
2: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
0: Iya,
2: sebelum
0: betul.
2: Nanti akan ada album.
1: Album,
2: yes. Album ya?
1: Atau EP?
2: Album mungkin
0: album
2: ya.
0: Mungkin.
2: Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
2: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
0: Iya, betul.
2: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
0: Oke, buat teman Pro 2, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request. Request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
0: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu aku diputar di hari.
2: Oke. Boleh.
0: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
0: Ingat ya kan 18
2: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
0: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Lucu. Namanya lucu.
2: Lucu. Yeah.
0: Oke. Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Enggak usah.
1: Aku pengen ikutan, masa enggak boleh?
2: Enggak usah.
0: Boleh.
2: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa?
0: Oh,
1: Padang. Ke Cirebon,
2: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
0: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
2: Alright, thank you so much Anet.
0: Thank you banget Anet ya.
2: Sukses selalu.
0: Sukses sehat bahagia
2: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Yaik, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan dan juga
0: Anet.
1: Pamit.
2: Bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada Cahaya, teman pro 2 dari It Gitaf yang berkolaborasi dengan Hindia, teman pro 2. Itu mau jadi lagu pembuka kita untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, cerita penutup hari malam hari ini. Setelah tadi kita ngedengerin music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, barengan sama Anet, teman Pro 2. Sekarang giliran Julang yang akan menemani malam kamu di segmen yang seperti biasa akan mendengarkan curhatan ataupun cerita live update kamu selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, teman Pro 2, Julang gak akan kemana-mana. Julang di sini untuk menunggu cerita kamu masuk ya melalui Instagram @pro2fmmataram maupun di WhatsApp kita di 0819-0205-7000, teman Pro 2. Akan Julang bacain untuk kamu, sekaligus kamu pengen diputerin lagu apa malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 ya. Mau nyampein salam juga ke orang-orang terdekat kamu ya, bisa banget teman Pro 2. Langsung aja ya, seperti yang udah bilang tadi, di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Dan aku juga nggak bakalan lupa untuk ngingetin kamu ya, download aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Biar kamu bisa menikmati semua siaran dari RRI dan juga kamu bisa mengakses siarannya dimanapun dan kapanpun itu ya, tanpa takut ketinggalan teman Pro 2. Oke? Aplikasinya gratis, langsung aja kamu download di App Store dan juga Play Store. Mengawali segmen ini teman Pro 2, setelah tadi ada masih ada Cahaya dari It Gitaf ya, yang merupakan salah satu lagu terbarunya juga di album yang baru ya teman Pro 2. Kayaknya aku mau ngajak kamu untuk bernostalgia mengenang bintang dari Sherina, teman Pro 2, yang ini kolaborasi juga barengan sama Sadam ya, atau Derby Romero. Let's go.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Sabriana Leonor, teman Pro 2 yang merupakan juara dari Indonesian Idol ya tahun lalu, teman Pro 2. Masih eksis juga sampai sekarang, dan aku amazed juga lihat Sabrina yang kayak apa ya? Sekarang tuh kayak beda orang sih aku ngelihatnya, teman Pro 2 lebih fresh gitu ya. Kalau waktu di Indonesian Idol dia tuh agak ini ya teman Pro 2 ya, mungkin masih awal gitu ya sebagai superstar, sekarang udah jadi mega bintang teman Pro 2. Keren banget sekarang Sabrina, apalagi fansnya juga makin solid sih ya. Nah, mungkin juga kamu dulu punya fans teman Pro 2 ya di zaman-zaman sekolah ya, seperti mengagumi jarak jauh gitu ya. Kalau Sabrina kan emang waktu itu teman Pro 2 sempat beredar gitu ya, Facebooknya Sabrina ketika masih zaman-zaman dulu gitu ya. Yang dia tuh gak expect kalau dia bakal jadi seorang bintang di kemudian hari gitu ya. Ya lucu aja sih teman Pro 2 yappingnya tuh di Facebook ya. Ya sebagai generasi awal pasti kita relate sama Facebook ya, era-era dimana tuh kita sering upload status, satu hari itu bisa 6-5 status teman Pro 2 ya. Ada siapa yang kamu caperin teman Pro 2? Kalau dulu aku sih kayak buat itu tuh biar likes-nya banyak sih ya. Jadi kayak kita mulu yang muncul di beranda. Jadi ya udah deh like aja gitu teman Pro 2. Itu strategi aku dulu ya. Aduh enggak banget ya teman Pro 2. Yang pastinya ya kalau kamu masih sampai sekarang punya fans teman Pro 2 yang para penggemar kamu tuh menunggu-nunggu gitu ya, kamu dengan gebrakan kamu nih, boleh mungkin kamu coba teman Pro 2 ya, siapa tahu kamu bisa mengikuti jejaknya Sabrina juga ya. Sebelum ke Indonesian Idol kamu bisa ikutan Bintang Radio ya teman Pro 2. Karena apa? Bintang Radio 2026 ini udah dibuka nih teman Pro 2.

Ini adalah salah satu event tahunan yang memang ditunggu-tunggu gitu ya sama masyarakat, terutama di berbagai provinsi di Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi ya, untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri ya, teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia RRI Mataram ini udah dibuka per hari ini, teman Pro 2, pendaftarannya ya. Jadi giliran kamu untuk mengambil langkah ini, teman Pro 2 ya, bersama Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Karena kalau emang kamu suka nyanyi, hobi nyanyi, atau passion kamu tuh udah nyanyi, teman Pro 2 ya, jangan sampai kesempatan ini tuh kelewat gitu aja, teman Pro 2. Tunjukin siapa kamu, tunjukin karakter kamu ya, percaya diri kamu serta kemampuan terbaik kamu ya untuk menampilkan yang terbaik di Bintang Radio 2026 ini. Oke teman Pro 2, caranya langsung aja kamu kepoin Instagram RRI Mataram ya, teman Pro 2 ya, nanti ada di sana postingan untuk Bintang Radio Indonesia ya, di mana kamu tuh bisa langsung aja scan QR code pada slide terakhir ya di postingan itu, teman Pro 2, untuk mendaftar. Dan juga di sana ada syarat-syarat umum untuk menjadi peserta Bintang Radio 2026.

Teman Pro 2 nih aku bacain aja ya biar kamu tuh persiapkan diri, yaitu merupakan warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 sampai dengan 25 tahun ya maksimal Teman Pro 2. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026 itu dibuktikan dengan identitas diri yang sah gitu ya. Bisa KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa serta akte kelahiran. Terbuka untuk umum ya Teman Pro 2. Jadi jangan takut, ah ini aku warga Lotim, aku warga KLU, aku warga Sumbawa, bisa gak? Boleh banget Teman Pro 2 ya. Lalu mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ini, khusus untuk peserta yang lolos grand final nanti gitu ya Teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kamu siapin di awal gitu ya, karena siapa tahu nanti kamu yang lolos jadi grand final Teman Pro 2 ya. Dan bagi peserta wanita ini ya tidak diperkenankan, tidak boleh ya Teman Pro 2 dalam keadaan hamil gitu ya. Dan peserta wajib menampilkan performa profesional serta menjaga etika, sikap dan penampilan yang sopan selama membawakan lagu sesuai dengan ketentuan kompetisi. Dan peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta memenuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Langsung aja Teman Pro 2, kamu daftarkan diri kamu, jangan sampai kesempatan ini lolos ya Teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu yang pengen menjadi superstar seperti tadi Sabrina Teman Pro 2, boleh langsung aja kamu daftarkan sekarang juga ya. Aku mau puterin salah satu lagu milik pemenang bintang radio Teman Pro 2 yang cukup fenomenal. Ini dia Maria Pudesa dengan Pernah Berjuang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe pun.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Masih barengan sama Julang Teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Seperti biasa Teman Pro 2, tadi aku udah nginfoin kamu seputar pendaftaran Bintang Radio 2026 ya. Siapapun yang mau ikut boleh Teman Pro 2, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Siapa tahu kamu pengen mencoba hal baru.

usahanya dibarengin dengan apa ya, ikhtiarnya juga ya teman Pro 2, dibarengin juga dengan doa-doa yang mengiringi langkah kamu teman Pro 2. Siapa tahu nanti ya dari hasil coba-coba itu kamu menemukan sesuatu yang selama ini tuh kamu cari teman Pro 2, sesuatu yang mungkin kamu idam-idamkan gitu ya, tapi tanpa sengaja kamu berhasil mendapatkannya. Aku sempat baca buku dari Dr. Andreas Kurniawan, teman Pro 2, yang judulnya tuh Seorang Anak Kecil, Seorang Anak Yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Wah, itu bagus banget sih teman Pro 2 bukunya. Ya, aku baca sekilas sih ya di bab awal, dan di sana diceritakan bahwa gimana sih konsep keberuntungan dan kesialan gitu teman Pro 2, ya dijelasin tuh. Apa benar dunia ini tuh kita punya jatah sial dan juga jatah kebetulan kita masing-masing gitu ya teman Pro 2. Nah ternyata setiap orang tuh beda-beda gitu keberuntungannya. Setiap orang tuh beda-beda kesialannya. Yang menurut kita beruntung, menurut orang lain itu sial. Menurut kita juga sial, tapi menurut orang lain itu beruntung teman Pro 2. Kita gak bisa menentukan gitu ya. Tapi yang jelas apa? Di buku itu dijelaskan tidak ada keberuntungan yang apa ya, kebetulan yang benar-benar pure keberuntungan gitu teman Pro 2. Jadi misalnya nih kamu kayak, wah tadi aku gak sengaja ketemu sama Taylor Swift di warung gitu ya. Itu bukan kebetulan aja teman Pro 2. Kamu harus keluar dari rumah, harus jalan ke warung, itu kan ada usahanya teman Pro 2. Jadi itu enggak pure yang namanya keberuntungan gitu ya. Tapi balik lagi, kamu menyikapi tentang keberuntungan itu seperti apa. Nah, mungkin nanti dari usaha kamu untuk daftar aja kali ya bintang radio. Nah, dari sana kebuka tuh teman Pro 2, keberuntungan-keberuntungan ataupun kesempatan-kesempatan lain yang bisa kamu coba, yang membawa kamu ke arah yang lebih baik, ke arah yang kamu inginkan, ke arah yang juga kamu mungkin impi-impikan gitu teman Pro 2. Jadi ya, semua keberuntungan yang kamu dapatkan itu tidak terlepas dari usaha yang sudah kamu lakukan teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Julang ada di sini teman Pro 2, masih di Jaga Malam, cerita penutup hari ya. Ini udah jam 10 aja teman Pro 2. Wow, waktu berjalan dengan cepat. Begitupun sekarang udah bulan Agustus, udah masuk kalau kita hitung ya teman Pro 2 ya, lebih dekat menuju 2027 ketika timbang kita tuh harus kembali ke 2025 ya teman Pro 2. Gak kerasa ya. Di Agustus tahun lalu teman Pro 2, aku ada di fase dimana aku tuh gak pernah kepikiran sebelumnya ya, ada di momen aku mencoba sesuatu hal baru, benar-benar gebrakan banget teman Pro 2, yang aku tuh gak expect aku bakal ada di sana gitu ya. Dan dari momen tahun lalu ya, di Agustus tahun lalu, akhirnya membawa aku sampai dengan di titik saat ini teman Pro 2. Wow, kalau aku dulu nggak mengambil kesempatan itu mungkin ya udah gitu, flat-flat aja teman Pro 2. Tapi ya ada dinamikanya juga gitu ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu teman Pro 2. Intinya yang aku dapat adalah gimana cara melatih aku sih ya, untuk konsisten, untuk menyelesaikan apa yang udah aku mulai sih teman Pro 2. Itu yang paling penting gitu ya, meskipun di tengah-tengah kadang kayak aduh ini apa gitu, tapi gak apa-apa. Belajar bertanggung jawab atas apa yang udah aku pilih itu adalah salah satu pelajaran penting banget yang aku dapat teman Pro 2. Dan semoga ya dari sana kebentuk aku yang nantinya bisa survive ya dalam segala macam mode teman Pro 2. Namanya juga hidup ya teman Pro 2, pasti ada dinamika-dinamikanya. Dan mungkin kamu juga sedang ada di fase-fase yang berdinamika banget gitu ya, ada yang sedang ada di atas, ada yang lagi di bawah teman Pro 2. Boleh kamu ceritain aja, siapa tahu dengan bercerita ke aku malam hari ini bisa sedikit plong rasanya teman Pro 2. Aku suka banget gitu ya mendengarkan cerita-cerita kamu gitu, meskipun kamu gak minta untuk ditanggapi di komentari ya teman Pro 2, it's okay, kamu sharing aja, nanti aku bacain terus teman Pro 2 yang lainnya mendengarkan gitu ya. Malam hari ini juga masih panjang perjalanan kita sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, jadi aku masih menunggu kamu untuk mengirimkan cerita-cerita kamu di Instagram @pro2fmmataram atau di WhatsApp kita di 0819 0205 7000.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oh, okay, baik. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk Afgan Andi Rianto, teman Pro 2. Salah satu lagu yang buat aku merinding ya. Dimana ya memang kita tahu ya, Andi Rianto ini kembali gitu ya, mengajak para musisi-musisi untuk bernyanyi dengan aransemen yang baru, teman Pro 2. Salah satu yang aku suka adalah lagu Andi Rianto juga yang barengan sama Roni Parulian dengan apa tuh judulnya? Salahkan aku gitu ya, kalau nggak salah, teman Pro 2. Itu bagus, teman Pro 2, yang dulu sempat dinyanyikan oleh Rio Febrian, teman Pro 2. Di remake lagi, di aransemen ulang lagi menjadi sesuatu yang baru. Apakah kamu juga seperti itu, teman Pro 2, perasaannya ya? Apa ya istilahnya kalau udah mulai hambar ya percintaannya, tuh kayak didaur ulang lagi nih, teman Pro 2, supaya makin lengket ya. Tapi teman Pro 2, percaya gak kamu sebuah hubungan itu juga perlu yang namanya space untuk sendiri, teman Pro 2. Sesuatu yang terlalu terus menerus ya in this age ya, agak too much menurut aku, teman Pro 2. Jadi mungkin kita punya hubungan tapi juga punya space untuk sendiri, teman Pro 2 ya. Jadi waktu untuk sendiri juga ada, waktu untuk berdua juga ada gitu, teman Pro 2. Enggak yang harus 24/7 bareng gitu. Aku sempat punya teman-teman Pro 2 yang hubungannya tuh kayak gak bisa lepas gitu dari telepon ya, harus teleponnya tuh tetap on ya, teman Pro 2, yang gak boleh mati gitu, teman Pro 2, yang kayak semua apa-apapun harus ngabarin, hingga akhirnya mereka berdua udahan karena capek sendiri dengan seperti itu, teman Pro 2. Dikasih saran untuk coba deh kalian jangan terlalu bareng gitu, maksudnya kasih space untuk kalian sendiri-sendiri dulu gitu, nikmatin ya momen berdua. Jadi karena ada space untuk sendiri gitu, jadi ketika kembali ada momen berdua, teman Pro 2, malah jadinya lebih lebih erat gitu, karena ada rasa rindu, rasa kangen gitu ya, yang menyatukan mereka, teman Pro 2. Wow ya, itu salah satu saran sih, teman Pro 2, untuk bisa lebih langgeng gitu, teman Pro 2 ya. Karena banyak nih pasangan yang udah bosan karena terlalu intens, terlalu ini gitu ya. Mungkin kalau kamu pacaran di zaman-zaman SMP, SMA yang sampai harus tukeran kartu gitu, teman Pro 2, ya it's okay kali ya. Tapi untuk memulai hubungan di fase yang sudah mulai dewasa ini, sepertinya kamu juga butuh ruang sendiri di teman Pro 2.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Aku Bisa Yura itu. Siapa yang masih ngetrend di Teman Pro 2? Lagunya udah apa ya? Udah legend, ditambah lagi aransemen barunya orkestra, terus dibawain sama Yura Teman Pro 2. Wah, makanya gak heran waktu itu ya Teman Pro 2 sempat jadi tren ya. Jangan salah, aku sempat buat Teman Pro 2 waktu lari maraton. Ya aku bisa Yura, aku bisa sampai garis finish gitu ya. Meskipun tinggal beberapa biji orang di belakang Teman Pro 2 yang udah kayak yang pun detik-detik terakhir ini ya. Ya begitulah Teman Pro 2, tren-tren sekarang makin beragam, makin banyak juga ya yang baru-baru. Yang sekarang lagi pada recreate makeup looknya Nike lah ya, kalau dilihat-lihat gini. Kalau aku buat gimana Teman Pro 2? Too much gak ya? Jangan-jangan ya. Mendingan kita ikutin tren-tren yang ada gitu. FOMO boleh ya Teman Pro 2, tapi lihat-lihat dulu ya yang mana yang pas dan sesuai gitu Teman Pro 2. Nggak harus kok semua tren kamu ikutin ya Teman Pro 2. Jadi ya sortir aja gitu Teman Pro 2, yang mana yang kamu pengen ikutan gitu ya. Dulu aku pengen banget ikutan tren yang Kiki, do you love me? I'm running, itu kan ya. Tapi aku nggak punya mobil Teman Pro 2 ya. Jadi ya udah nggak usah gitu. Terus waktu itu aku ikutan ini Teman Pro 2 ya, mannequin challenge itu di 2016 ya. Aku buat di kelas. Aduh, videonya nggak ada lagi. Apalagi ya dulu tren-tren yang aku ikutan Teman Pro 2. Ini awal-awal TikTok booming Teman Pro 2 di 2018-an ya. Itu aku sempat juga tuh ikutan tren-trennya. Karena aku tuh dulu kayak update banget sih Teman Pro 2. Waduh, update gak tuh ya? Cuma apa, sayangnya device-nya aja dulu Teman Pro 2 yang tidak memadai ya. Coba aja kalau aku niat waktu itu ya, udah jadi selebgram kali ya aku sekarang ya Teman Pro 2. Dulu tuh aku suka banget video-videonya ini Teman Pro 2, Ria Ricis yang masih di Instagram, yang dulu tuh dia sempat kayak buat parodi-parodi gitu ya. Itu aku suka banget dulu. Terus ada dulu di YouTube, kalau kamu masih ingat Teman Pro 2, namanya Samsulese. Itu anggotanya Fadil Jaidi, terus

Larissa, Sandra, dan juga Nina, teman pro 2. Eh, itu lucu-lucu banget ya. Aku jadi kayak pengen makan samyang tuh gara-gara itu sih, teman pro 2. And the one and only Ria SW yang sampai sekarang aku masih tonton, teman pro 2. Itu udah aku tonton dari zaman kapan mungkin ya, yang dia masih review-review ayam geprek dulu, teman pro 2. Wah, kurang apa lagi ya gitu ya. Jadi momen-momen itu yang ternyata silih berganti trennya, teman pro 2 ya, tapi ada juga yang tetap konsisten gitu. Aulion aku juga salah satu suka konten-kontennya dari dulu, teman pro 2, yang emang ciri khasnya tuh colorful, kreatif, dan ya bisa enggak bisa ditebak lah intinya, teman pro 2. Aduh, kangen-kangen deh masa-masa itu. Oke. Okay? Ya, teman pro 2, mungkin kamu mau stalking akun lama kamu gitu ya. Kamu mau mengenang bagaimana masa remaja kamu dulu gitu ya. Atau mungkin banyak nih yang lagi dengerin aku malam hari ini yang kayak enggak relate. Ah, apa tuh? Siapa Aulion? Siapa ini Samsulese? Nah, boleh kamu mungkin kepoin aja, karena itu adalah orang-orang yang menemani masa-masa remaja Gen Z awal ya. Oke deh, teman pro 2, saatnya kamu beristirahat. Besok juga kamu harus masih beraktivitas seperti biasa, karena besok mesti ada di hari Rabu, teman pro 2. Dan menemani waktu istirahat kamu nanti akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara, teman pro 2. See you, bye-bye.

0: Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Teman terbaik.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2, 104,2 FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jula Sulistyo, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Macaram, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Langkul 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
4: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
5: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
6: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
7: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyada bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
6: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya. tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.
8: Roy 2, 104,2 FM.

Teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat yang terdiri bacakan info pro 2 bersama Yani Anastasia dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH melepas siswa-siswi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan mewakili Kota Bima pada seleksi atau penugasan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Dari 40 peserta yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 3 siswa berhasil terpilih untuk mewakili Kota Bima ke tingkat Provinsi NTB. Ketiga siswa tersebut berasal dari 2 siswa MAN 2 Kota Bima dan 1 siswa SMA Negeri 1 Kota Bima. Wakil Wali Kota menyampaikan doa dan dukungan kepada para siswa yang telah berhasil melalui proses seleksi dan terpilih mewakili Kota Bima. Ia menegaskan bahwa keberhasilan para siswa tersebut merupakan kebanggaan bagi Kota Bima dan menurutnya mereka tidak hanya membawa nama sekolah tetapi juga menjadi representasi generasi muda Kota Bima di tingkat provinsi. Kita lanjut ke berita kedua. Promotor nasional Mata Panah Production akan menggelar Mataram Mata Panah Rookie Drag Bike 2026 Night Race pada 19 hingga 20 September 2026 di X Bandara Selaparang, Kota Mataram. Kejuaraan balap malam tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-33 Kota Mataram, sekaligus diharapkan menjadi salah satu agenda otomotif terbesar di Nusa Tenggara Barat. Event organizer Mata Panah Production, Heri Widodo, mengatakan ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi pembalap rookie dari berbagai daerah, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM, kuliner, perhotelan, hingga pariwisata. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

not target on Produa. Oh my god, it's so cold this morning. Dingin banget ya Tuan Produa ya. Kayaknya bikin kamu jadi pengen tarik selimut aja, terus lanjut bobo lagi. But no no ya Tuan Produa, aku ingetin ini hari Rabu 5 Agustus 2026. Ini bukan akhir pekan nih ya. Jadi kamu harus segera bangun, terutama karena sekarang sudah pukul 6 pagi. Kamu harus segera siap-siap dan berangkat ke sekolah ataupun ke kantor, pokoknya ke tempat aktivitas kamu ya. Kalau misalnya ada yang masuknya siang, ya udah silahkan lanjut tidur. Ada yang abis jaga malam kali ya, ya udah istirahat aja dulu. Yang penting teman pro 2 tidurnya cukup dan nggak sakit ya. Karena aku rasa menuju akhir tahun banyak banget kegiatan, banyak banget kesibukan. Aku tadi ngelihat informasi seputaran Mataram ya, itu benar-benar banyak kegiatan. Tadi ada yang katanya mau ada lomba night race gitulah pokoknya. Dan masih banyak lagi, terutama karena kita udah masuk di bulan Agustus, pasti udah pada persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Wow. Check it out. Ya, jadi teman pro 2 yang sekarang ini lagi sibuk latihan mungkin paskibraka ya. Terus juga kalau yang lagi ikut karantina sekarang tuh ada Gita Bahana Nusantara. Aku lihat kemarin ada cuplikannya yang lagi wow sibuk banget latihannya dari pagi sampai pagi. Enggak juga ya, dari pagi sampai malam. Dan luar biasa memang bakat-bakat anak-anak ini bagus banget. Ya baru juga hari ke-4 tapi udah jago tuh nyanyiin lagunya ya, gimana nanti di hari H ya. Nah terus juga masih ada informasi lain yang juga bakal yang sampaikan ke teman pro 2 tapi nanti di pukul 7 ya. Sekarang ini aku bakal kasih informasi lagu-lagu yang bikin kamu bersemangat dulu teman pro 2. Sambil aku mau absen, siapa aja yang udah bangun pagi hari ini boleh sapa yang di WhatsApp ya di 081 90 205 7000, lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Well, aku kasih single dulu untuk teman pro 2. Ada Fever Dream dari Alex Warren.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

akhir-akhir ini teman Pro 2, aku tuh ngeliat informasi-informasi dari para siswa yang ada di Nusa Tenggara Barat, di mana mereka tuh benar-benar luar biasa banget mencetak prestasi, entah secara dalam skala sekedar di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Check it out. Ini mana tuh artinya anak-anak di Nusa Tenggara Barat ini pada pinter-pinter, banyak potensinya dan mau aktif untuk mengikuti perlombaan. Nah, jadi nanti sih sebenarnya ya yang dipukul 8 aku mau bahas tentang ini, tapi sebagai bahan aku membahas keburu teman Pro 2 lagi siap-siap ke sekolah dan keburu belajar. Aku tuh jadi penasaran teman Pro 2 itu sebenarnya tertarik di bidang apa dan suka ikut lomba apa. Karena ada anak-anak yang ternyata diarahkan untuk mengikuti lomba-lomba yang mungkin sebenarnya bukan ketertarikan awalnya, tapi karena akhirnya udah terlanjur nyemplung dan menyadari kalau dirinya tertarik dan suka, akhirnya ya dilanjutin gitu. Dan apa sih yang sebenarnya buat anak-anak tuh jadi semangat banget untuk ikut-ikut kompetisi, kayak jadi ambisius gitu teman Pro 2. Siapa tahu lewat kisah-kisah dari teman Pro 2 yang menyapa Yaneng di pagi hari ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman Pro 2 lainnya untuk mau ikut kompetisi, mau menggali potensinya biar waktunya tuh terus terpakai dengan sesuatu yang produktif, gak cuman sibuk scrolling aja di sosial media ya. Nah teman Pro 2, aku juga mau support kamu di pagi hari ini apapun aktivitas kamu dengan kasih informasi cuaca ya, biar aktivitasnya tetap berjalan dengan lancar dan tidak terhalang oleh kondisi cuaca apapun itu. Jadi teman Pro 2, pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 lagi siap-siap ya. Nah, sambil siap-siap nyimak informasi cuaca bisa kali ya. Karena aku bakal bacain informasi cuaca dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga bakalan cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 45%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Nanti siang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tenang aja, gak bakal terlalu terik karena bakalan berawan dengan suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 47%, kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca kembali cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara di 87%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Well, teman Pro 2, itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 mau pergi-pergi, ya di siang harinya agak kenceng anginnya, jadi kamu harus hati-hati ya, jangan sampai terbang ke bawah angin. Dan juga hati-hati dalam berkendara, ingat untuk perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan ini masih akan menemani kamu di sepadan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jadi jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM, Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, Tiny Light dari Seventeen ya teman Pro 2. Kayak suasana lagunya tuh mirip lagu-lagu dari video game. Terus yang nyemangatin kamu di pagi hari gitu ya. Kayak wah semangat banget mainnya. Nah sesemangat itu juga kamu harus menjalani hari-hari kamu. Ini adalah hari baru, kesempatan baru. Terus juga semangat baru. Walaupun mungkin kemarin adalah hari yang melelahkan dan juga menyebalkan, please hari ini tetap lakukan yang terbaik teman Pro 2, karena kita gak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan dan seberapa besar pengaruh usaha dan juga kerja keras kita hari ini untuk mengejar impian kita. Jadi harus tetap semangat. Oke, biar makin semangat jadi bakal kasih single-single juga. Ini ada single yang sangat-sangat NPD ya kata aku sih. Ini ada single dari NPD dengan Lupain Aku Please gitu ya. Tapi selain itu juga aku mau ngingetin teman Pro 2 untuk bawa barang-barang dan juga kelengkapan kamu, mulai dari mungkin buku-buku ya, atau mungkin ada yang harus bawa laptop ataupun tablet, supaya kamu gak ketinggalan barang-barangnya seperti aku yang ketinggalan barangku hari ini. Belajar dari kesalahanku ya teman Pro 2 ya. Yaudahlah kalau gitu kita bakal nikmatin dulu single-single ini, dan Neneng bakal ngajak kamu ngobrol lagi setelah ini.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Yuk, teman Pro 2. Abis ini ada beberapa informasi yang mau Neneng sampaikan ke teman Pro 2. Dan mungkin informasi-informasinya ini bukan mungkin sih, ini sangat dan harus banget teman Pro 2 simak ya. Siapa tahu nih kamu tuh suka bikin video-video, terus suka ngerekam-ngerekam, bikin vlog lah gitu. Tapi ada wajah orang lain yang kamu rekam. Nah, kalau misalnya orangnya memang gak masalah mukanya direkam, it's gonna be okay gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya merasa kayak risih atau merasa terganggu dan gak mau privacy ataupun wajahnya ditampilkan di publik, itu bisa jadi masalah. Karena sebenarnya hal itu sudah diatur dalam undang-undang ya teman Pro 2. Biar kamu paham dan kita sama-sama belajar, aku bakalan bahas setelah ini ya tentang merekam wajah orang lain dan dimasukkan ke media sosial. Lalu aku juga bakalan kasih tahu gimana caranya kalau kamu mau bikin vlog atau konten apapun yang mau gak mau ada wajah orang lainnya, harus diapain dong? Iya, nanti ya tahun Pro 2. Kita nikmatin single-single lagi aja dulu. Next aku punya single dari Les Serafim dengan Spaghetti. Sarapan pakai spaghetti enak juga nih.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luitvaart Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: jack it up.
1: Hey Tom, Pro 2. Tadi aku udah bahas sedikit soal merekam dan juga memosting orang lain ya. Jadi sebenarnya hal ini itu udah berlaku sejak lama, tapi mungkin awareness kita tentang ngerekam wajah orang lain ini masih belum baik ya, seperti negara Korea. Kalau di Korea sendiri, misalnya mereka mau bikin konten walaupun itu untuk acara TV ya, benar-benar melakukan pengeditan supaya wajah orang-orang yang lewat seliweran di dalam video itu tuh tidak terpampang, teman Pro 2. Jadi di sini ada kreator konten Emmanuel Brian atau yang dikenal sebagai Brian Ebem kah? Ebem Martono gitu ya. Menjadi sorotan setelah merekam seorang user atau sales promoter Promotion Girl gitu, atau SPG ya, tahun Prada di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2026 secara diam-diam ya, diduganya secara diam-diam. Nah, tindakan merekam seseorang tanpa izin ini bisa berkaitan dengan sejumlah aturan hukum loh, teman Pro 2, mulai dari Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, ada juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu UUITE, ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS. Kalau kita ngelanggar itu semua, gimana dong? Check it out. Nah, ini aku kasih tahu dulu ya untuk beberapa aturan yang sudah diatur dalam undang-undang biar kamu tahu apa bedanya. Pertama, di UUPDP, wajah dan ciri fisik manusia itu tuh termasuk dengan data pribadi ya, teman berdua. Jadi, ini diatur di pasal 20 UUPDP. Ya, jadi sebelum mengambil dan memakai data seseorang, kita tuh wajib punya dasar pemrosesan, salah satunya persetujuan atau izin dari yang bersangkutan. Next, ada juga izinnya harus jelas ya, di mana pasal 22 UUPDP persetujuannya tuh harus tertulis atau terekam, boleh online ataupun offline, dan kalau izin nggak jelas atau menyesatkan itu dianggap tidak sah. UPDP ini juga melarang untuk mengambil data orang lain ya, di mana pasal 65 dan juga 67 UUPDP dilarang mengumpulkan data orang lain secara melawan hukum demi keuntungan pribadi yang merugikan orang tersebut. Ya, ini bisa diberi ancaman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Banyak banget, teman Pro 2. Nah, kita ke UUITE ya, di mana kalau kita menyebar data itu harus izin kepada yang bersangkutan. Ini tertulis di pasal 26 UUITE, yaitu menggunakan atau menyebarkan informasi data pribadi seseorang lewat media elektronik termasuk media sosial itu harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Lalu untuk KUHP ini, kalau ada unsur memaksa ya, kayak misalnya orangnya udah ditanyain gak mau tapi kamu tetap ngelakuin itu, jadi itu namanya pemaksaan. Jadi di pasal 482 KUHP, kalau rekaman dipakai untuk memaksa atau mengancam demi keuntungan, itu bisa termasuk dalam pemerasan dan ancamannya bisa dipenjara maksimal 9 tahun. Ada juga UUTPKS kalau bermuatan seksual. Jadi pasal 14 UUTPKS, merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, itu sama dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ancamannya bisa penjara 4 tahun atau denda maksimal 200 juta. Kalau untuk memeras atau memperdaya bisa naik jadi 6 tahun atau denda 300 juta. Tapi kalau menurut aku harusnya bisa lebih daripada ini. Jadi sebenarnya boleh gak sih masukin wajah atau informasi pribadi orang lain di media sosial kita? Boleh, asal diizinkan. Kalau misalnya gak diizinkan, ya udah jangan ya, teman Pro 2. Nanti kamu bisa terancam hukuman-hukuman yang tadi aku bacakan. Check it out.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nomor 2, kira-kira ini merhatiin gak sih semua SPBU yang ada di Pulau Lombok itu ngantrinya sampai nguler. Ya ampun, aku pun dari kemarin tuh ngeliat, aduh gimana ya aku mau ngantri nih, aku lagi buru-buru. Tapi untungnya aku masih punya bensin di dalam tangki bensin motorku ya. Cuman habis ini aku harus ngisi bensin juga. Cuman kayak di mana ya nggak terlalu ramai, tapi kayaknya semuanya ramai sih. Jadi memang antrian panjang kendaraan ya di sejumlah SPBU di Pulau Lombok itu di beberapa hari ini dipicu karena tersendatnya distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Sampai-sampai kemarin waktu ke Lombok Utara itu juga nguler gitu loh teman Pro 2. Dan pemerintah Provinsi NTB menyebutkan kalau keterlambatan pasokan ini terjadi karena beberapa armada mobil tangki PT Pertamina Patraniaga itu tuh sedang menjalani perawatan atau maintenance ya. Jadi Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kalau kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya permintaan masyarakat akibat peralihan penggunaan BBM dari Pertamax ke Pertalite. Nah, Pemprov NTB bersama dengan Pertamina serta aparat penegak hukum terus berkoordinasi untuk mempercepat normalisasi distribusi. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kalau pasokan BBM terus diperkuat sebanyak 2.100 kiloliter ya, dan juga itu untuk yang Pertalite dan 500 kiloliter Pertamax dan telah tiba di Integrated Terminal Ampenan. Disusul kapal berikutnya yang membawa 2.000 kiloliter Pertalite dan 3.000 kiloliter biosolar untuk segera didistribusikan ke SPBU di Pulau Lombok. Ya memang sekarang tuh lagi di maintenance truk-truknya ini ya teman Pro 2 ya, karena untuk perawatan biar nanti mobil atau mobil ya, itu bukan mobil, itu truk ya, truk yang membawa bensin-bensin ini itu tidak rusak dan juga resiko kecelakaannya jadi kecil. Ya namanya juga kendaraan besar harus tetap di maintenance teman Pro 2. Motor kamu aja tiap bulan harus diganti olinya. Apalagi truk yang ngebawa bensin Pertalite, biosolar dan juga Pertamax kan. Jadi kita harus bersabar dulu dan pintar-pintar memanage waktu, memanage bepergiannya kemana aja. Kalau misalnya cuman ke warung depan, ya udah enggak usah pakai motor lah ya, jalan kaki dikit biar enggak ngabisin bensin. Oke, semoga untuk distribusi bensin ini bisa cepat teratasi teman Pro 2 biar kita nggak terlalu ngantri di SPBU. Dan yang sekarang ini memang harus ngisi, bersabar dulu ya teman Pro 2. Ingat diisi sefull mungkin biar kamu nggak bolak-balik ke SPBU ya. Next Hearing punya informasi lainnya, tapi yang juga punya single-single yang mau lewat dulu dan pastikan kamu tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Karena Ariana Grande akhirnya rilis MV baru dan single terbarunya yang judulnya Petal. Check it up. Kamu udah tonton belum untuk musik videonya? Kalau belum, kamu harus tonton banget ya tahun pro 2 karena kita adalah orang Indonesia. Loh, emangnya kenapa, apa hubungannya? Ada tahun pro 2 karena musik video dari Ariana Grande yang judulnya Petal ini itu adalah hasil repeat ordernya Ariana Grande di jasa ilustrator asal Depok untuk menggarap visual MV-nya ya. Jadi ini sesuatu yang membanggakan banget. Seukuran Ariana Grande lo mau pakai jasa ilustrator dari Indonesia. Ilustratornya namanya Sakil Baihaqi ya teman pro 2, dimana dia kembali dipercayai untuk terlibat dalam proyek musik Ariana Grande setelah sebelumnya menggarap artwork untuk single Hate That I Made You Love Me pada proyek terbarunya. Kali ini ia kembali menangani desain teks sekaligus mid painting yang muncul ya di dalam video musik Petal melalui studio miliknya, yaitu Rising 67 Studio. Nah, untuk desain teksnya sendiri, tim Ariana Grande itu memberikan referensi font dari film Psycho yang dikenal dengan gaya sayatan khasnya ya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi efek retakan dengan pola dan juga arah berbeda agar tetap memiliki karakter tersendiri. Nah, kalau kamu bingung maksudnya kayak gimana, kamu lihat sendiri deh. Check it out. Selain bagian teksnya, ternyata Sakif ini ya teman pro 2 juga mengambil inspirasi dari film klasik Alfred Hitchcock di mana adegan pandangan dari atas gedung pada film itu tuh seolah diulang menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame yang menjadi latar video musik Petal. Nah, kayak gitu. Jadi referensinya dari situ teman pro 2. Dan pencapaian ini tentunya menjadi bukti kalau karya kreator anak-anak Indonesia itu tuh mampu menembus proyek visual musisi internasional kelas dunia. Jadi kamu jangan pernah merasa pesimis, merasa kayak aduh ada gak ya kesempatanku untuk dilirik secara internasional sama artis-artis internasional. Ada banget teman pro 2, yang penting kamu tetap berkarya, tetap posting karya-karya kamu dan melakukan yang terbaik ya. Jangan sampai kamu merendah diri, ngerasakan aduh aku gak cukup baik nih, jadinya merasa tidak akan ada kesempatan. Tidak teman pro 2, percayalah sama diri kamu sendiri dan lakukan yang terbaik ya. Next, karena ini hampir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, aku mau ingetin lagi kalau aku hari ini ingin mengajak teman pro 2 untuk ngobrol soal kompetisi. Jadi apakah kompetisi-kompetisi ini sebenarnya ada manfaatnya, apakah berguna, dan efeknya itu untuk kita apa? Nanti ya teman pro 2 kita bakal bahas bareng-bareng. Sekarang aku mau istirahat dulu. Enggak. Kita bakal dengerin single-single lagi. Oh, kayaknya kita harus puterin lagu Ariana Grande dong ya. Kali abis bahas Ariana Grande gak puter lagunya Ariana Grande ya kan. Harus banget itu. Hate That I Made You Love Me aja dulu kali ya, karena lagu Petal belum masuk di playlist pro 2. Jangan kemana-mana.

Bangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sebelum kita bahas soal kompetisi ya tahun Pro 2, aku mau kasih tau dulu ada berita membanggakan dari Man 1 Lombok Timur yang meraih juara 1 di variasi dan formasi terbaik tingkat nasional untuk paskibra.

Bra-nya ya tahun Pro 2. Wow, keren banget. Jadi pas Kibra Monel Man 1 Selong atau Man 1 Lombok Timur ini menorehkan prestasi yang membanggakan di ajang Final Tour for Basi 2025 tingkat nasional, dan kontingen ini tuh jadi satu-satunya perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari lebih dari 50 sekolah dan 9 provinsi yang bertanding dalam kompetisi puncak ya lomba olahraga baris berbaris atau LOBB dan kejuaraan nasional variasi formasi musik atau Farmus kategori U19 SMA. Paskibra Monelt ini berhasil meraih juara 2 harapan utama nasional sekaligus masuk peringkat 5 besar nasional. Selain itu mereka juga menyabet juara 1 variasi dan formasi terbaik nasional dengan mengusung tema adat pernikahan suku Sasak khas NTB. Untuk final tour Forbasi 2025 digelar oleh Forum Baris Indonesia atau Forbasi pada tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 2025 di Gor Sumantri Brojonegoro ya di Jakarta Selatan, dan diikuti oleh para juara kualifikasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ini tentunya jadi prestasi yang mencatat sejarah bagi Paskibra Man 1 Lombok Timur sekaligus mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah nasional untuk dunia baris berbaris ya Taman Pro 2. Ini adalah salah satu prestasi. Nah, terus kalau ditanya, ya terus manfaatnya apa kalau menang-menang kompetisi kayak gini? Oh, banyak Taman Pro 2. Maka dari itu aku hari ini pingin banget bahas tentang apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari mengikuti kompetisi, entah itu menang ataupun kalah ya. Maksudnya kayak belum dapat juara. Apakah kalau misalnya kita ikut terus kita gak juara, kita gak dapat untung apa-apa? Belum tentu juga Taman Pro 2. Ntar kita bakalan bahas ya Taman Pro 2 untuk obrolan lebih lanjutnya. Taman Pro 2 juga boleh kasih tahu pendapat kamu ke Yaning melalui WhatsApp di 081902057000, lewat Instagram di @pro2fmmataram, atau melalui aplikasi RR Digital, dan kasih tahu Yaning kompetisi apa aja yang pernah kamu ikuti. Entah itu mungkin kompetisinya sekedar untuk 17-an kah? Atau yang sampai tingkat internasional kah? Boleh banget diceritain ke Yaning di pagi hari.